Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, ini bisa jadi mantra nih ya. Have a nice day. Mungkin ini bisa kamu ucapkan dalam hati kamu saja. Atau kamu ucapkan untuk orang-orang yang tersayang gitu ya. Semoga aja mendapatkan hari yang baik, hari yang benar-benar beruntung gitu. Pokoknya hari ini bisa ditaklukkan lah ya. Semoga aja teman Pro 2 juga yang pastinya pagi hari ini browsing-browsing lagi gitu. Dan terus ternyata kamu nemuin bahwa ternyata nih salah satu kamu salah satu ARMY. Dan ya kalau udah ARMY berarti kamu ngefans banget sama BTS kan. Well teman Pro 2, ini ada informasi terbaru sih dari BTS ya, dimana ketujuh member BTS yaitu RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V dan Jungkook itu mengejutkan ARMY sih melalui pengumuman kompaknya di Instastory mereka masing-masing ya. Ini menggunakan tulisan Hangul gitu sih teman Pro 2 ya. Jadi mereka ini mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengajukan karyanya ke Grammy Awards tahun ini, yaitu ajang musik bergengsi, ajang musik terbesar di dunia ya teman Pro 2. Dan pengumuman ini di-share masing-masing gitu, kayak barengan gitu, barengan banget deh pokoknya ya, di Instastory masing-masing personil alias member BTS gitu. Tapi latar belakangnya itu beda-beda gitu teman Pro 2. Dan BTS menjelaskan bahwa keputusan ini diambil karena mereka ingin musik dinilai tanpa dibatasi bahasa atau wilayah. Ya, penggemar pun menduga langkah ini merupakan bentuk sedikit kritik gitu terhadap kategori baru dari Grammy. Nah, jadi emang ada kategori baru nih teman Pro 2 ya, yaitu kategori yang bisa dibilang ini khusus untuk penyanyi atau musisi Asia. Namanya Best Asian Pop Music Performance. Waduh. Ya pastinya alasan dibalik keputusan para member BTS ini cukup menohok gitu ya. Mereka menegaskan bahwa musik itu seharusnya didengar dan dicintai sebagaimana mestinya, tanpa dikotak-kotakkan berdasarkan wilayah atau bahasa. Nah, pernyataan ini banyak ditafsirkan oleh ARMY sebagai bentuk kritik terhadap Grammy yang baru saja menambahkan kategori Best Asian Pop Music Performance ini gitu. Jadi deh ya, keputusan ini jadi kayak makin rame banget gitu. Apalagi ARMY kan yang ngomongin ini karena bertepatan juga dengan momen comeback penuhnya BTS pada Maret 2026 yang lalu ya, melalui album Arirang yang bahkan terjualnya itu lebih dari 3,9 juta kopi hanya sehari setelah dirilis. Jadi kayak BTS tuh ngasih sikap tegas gitu loh kalau ternyata mereka ini di tengah pencapaian penjualan albumnya dan di tengah tur dunia yang sedang berlangsung, BTS kan dinilai memiliki peluang besar nih untuk mendapatkan Grammy Award juga. Tapi ternyata karena emang ada pilihan itu ya, pilihan Best Asian gitu berdasarkan wilayah, jadi mereka kayak, wah gak usah daftarin deh salah satu lagu ataupun albumnya.

0: Kurasa kan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Pudarlah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Acak, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Acak!

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Baru aja kamu simak lagunya BTS ya teman Pro 2, diambil dari albumnya yang terbaru Arirang. Dan sayang banget sih kalau misalnya BTS memutuskan untuk tidak mendaftarkan lagu-lagunya atau albumnya ya ke Grammy Awards di tahun ini teman Pro 2, karena lagu-lagunya kan keren-keren banget. Ini adalah album comeback mereka yang emang ditunggu-tunggu. Kemudian juga proses dari proses penciptaan, mixing dan lain sebagainya itu benar-benar dipikirin banget nih sama member dan agennya gitu. So kita tunggu aja nanti ya keputusannya seperti apa teman Pro 2. Yang jelas untuk kamu yang ngerasa bahwa wow, ternyata memang yang namanya seseorang itu bisa banget ya untuk berubah, entah itu karena memang dia punya prinsip tertentu, nggak cuma karena emang lagi angin-anginan aja. Kalau lagi angin-anginan itu mungkin karena El Nino ya. Nah, Dina mau bahas El Nino juga sih teman Pro 2 ya, dimana memang sudah disampaikan gitu bahwa ada langkah antisipasi tertentu untuk menghadapi potensi El Nino ini, salah satu fenomena alam yang pastinya diperkirakan bersamaan dengan masa kemarau ini gitu. Dan tentunya kesiapsiagaan itu harus ditingkatkan ya, karena dampak El Nino ini akan sangat mengganggu kehidupan masyarakat ya, khususnya terhadap sektor pangan, ekonomi, terus juga penyediaan air bersih, bahkan nih kebakaran hutan, kebakaran lahan itu bisa saja akan terjadi. Tapi aduh enggak ya, jauh-jauh aja ya tahun Pro 2 ya. Semoga baik-baik aja. Dan pastinya salah satu cara juga yang bisa kamu lakukan ya ketika mungkin di musim kemarau ini ya, kamu harus tetap bergaya hidup sehat, istirahat yang cukup juga, dan hindari juga menimbulkan polusi udara misalnya. Dan yang paling penting juga banyak minum air putih ya di musim kemarau seperti sekarang.

Teman berdua, selamat pagi dulu untuk kamu yang udah wow siap banget untuk menjalani pagi hari ini. Siap karena emang kamu seneng ya, karena finally it's Friday atau Friday I'm in love gitu istilahnya. Kamu seneng banget sama hari Jumat. Kenapa? Katanya sih karena hari yang pendek gitu ya, aktivitasnya gak sampai 19 jam misalnya, atau aktivitasnya emang benar-benar aktivitas yang kepotong sama nanti mungkin ada salat Jumat gitu, atau ada kayak acara-acara tertentu di sekolah kamu kayak imtak kayak gitu. Terus udah gitu, untuk kamu yang full day school, ini adalah hari terakhir sekolah, besok Sabtu Minggu udah libur. Aduh, benar-benar ini benar-benar hari yang sangat disayang-sayang banget sih kayaknya ya. So hari ini juga spesial banget nih teman Pro 2 di Spada Asta Cita, nanti di jam 9 pagi sampai jam 10 ini bakalan ngobrol tentang lingkungan hidup. Dan ini emang penting banget, terutama untuk kamu yang senang hari Jumat itu mungkin hari bersih-bersih sedunia atau ada kegiatan gotong royong di tempat kamu dan kamu senang banget berpartisipasi. Salah satu caranya itu adalah kamu ikut bersih-bersih ya di lingkungan kamu, dan juga ikut benar-benar mensukseskan ya bagaimana menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Nah, berarti nanti kamu harus dengerin ya siaran Dini bersama dengan narasumber kita. Beliau ini punya pengalaman yang keren banget teman Pro 2 ya. Kenapa keren? Karena nanti akan berbagi gitu tentang salah satu yang mungkin pengen kamu pelajari, yaitu dunia pertanian. Menjadi petani itu keren banget sih sekarang ya, apalagi kalau petaninya ini ya bisa dibilang adalah sosok yang memang punya niat gitu untuk memajukan pertanian Indonesia, dan belajarnya itu di Jepang gitu. Wah, pokoknya Dini mau ngajak kamu benar-benar untuk bisa memaknai ya bahwa ternyata lingkungan hidup kita ini salah satunya itu adalah dengan cara menjaga, dengan cara bertani misalnya, itu udah bagus banget. Dan Dini pengen banget kamu dengerin nanti siarannya. Nanti juga bakalan live di YouTube ya, yaitu YouTube-nya RRI Mataram Official.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Teman terbaik.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Ada yang mau tanya?
3: Kamu duluan.
2: Enggak, kamu duluan aja.
3: Nanti malam kalau misalnya saya ajak kamu ke suatu tempat spesial, kamu enggak?

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Jack it up. 104,2 FM Teman Pro 2. Senang sekali Dini masih menemani kamu di Spada ya. Selamat pagi Teman Pro 2 untuk edisi hari ini. Dan Dini gak sendiri, senang banget karena pagi ini Dini bakalan ngobrol di Spada untuk spesial ya, bagaimana kita untuk bisa menjaga lingkungan hidup. Nah mungkin dengan cara ini nih ya, salah satunya kita bisa terus ya untuk memaknai bahwa lingkungan berkelanjutan itu seperti apa dan sangat penting ternyata ya. Tapi spesialnya nih, narasumber Dini pagi hari ini datangnya dari Jepang, Teman Pro 2. Kita langsung sapa dulu ya, ada Kak Hairul Fahmi. Halo,
1: halo,
0: selamat pagi Kak Hairul Fahmi.
1: Semua warga NTB dimanapun Anda berada.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Selamat datang di Pro 2 dulu ya.
1: Ya, terima kasih atas undangannya.
0: Iya, karena beliau adalah direktur Yayasan Wakai Farm di Jepang tapi ya.
1: Ya. Betul.
0: Oh keren banget nih ya. Gimana sih rasanya bekerja langsung di pertanian Jepang? Ya kan, itu pertanyaan-pertanyaan Dini nih udah muter di kepala.
1: Ya betul.
0: Terus juga tantangannya apa, budaya kerjanya seperti apa, dan pelajaran apa sih yang bisa kita ambil, itu bakalan kita bahas satu jam ini.
1: Baik.
0: Okay? Tapi mungkin Kak Fahmi mau memperkenalkan diri lebih lanjut kepada Teman Pro 2. Silakan menyapa Teman Pro 2 dulu.
1: Oke. Boleh, Kak Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sejahtera juga. Saya Hairul Fahmi dari Yayasan Wakai Farm di Jepang yang saat ini banyak berkontribusi di NTB bersama mitra kita yaitu Universitas Mataram.
0: Okay.
1: Terutama di Fakultas Pertanian, yaitu yang langsung in touch dengan substansinya yaitu pertanian.
0: Mm-hmm.
1: Ya, partner saya adalah Bu Yulviana. Mm-hmm. Yang amat sangat keren sekali.
0: Okay. Ada partner ya,
1: iya,
0: di sini.
1: Ada partner.
0: Okay.
1: Di sini. Ya, kebanyakan saya bertani sih di Jepang.
0: Oke. Okay.
1: Pada umumnya.
0: Kak Fahmi datang ke Lombok dari tanggal berapa nih?
1: Saya datang dari tanggal 20. Terus saya diundang sama UNS. Ini kedatangan saya ke Indonesia itu karena pengabdian masyarakat internasional.
0: Okay.
1: Saya diundang oleh UNS Solo.
0: Mm-hmm.
1: Lalu di sela-sela itu ada jadwal saya mengisi di UGM,
0: yeah,
1: di Pascasarjana diundang juga. Dan terakhir hari ini saya akan mengisi di Pascasarjana di Universitas Mataram.
0: Wow, keren sekali, sibuk ya.
1: Ya, di sibuk.
0: Karena,
1: oh ya, kemarin juga saya ngisi di Berida juga kok.
0: Di Berida juga, yeah, tuh kan sibuk-sibuknya. Sampai akhirnya bisa menyempatkan diri untuk hadir di Studio Pro 2 ya untuk edisi pagi hari ini untuk berbagi ya bagaimana pengalaman bertani di Jepang. Nah, kemudian juga begitu banyak undangan-undangan ya kan. Berarti Kak Fahmi ini emang sudah full experience sebenarnya ya di dunia agrikultur ya,
1: ya.
0: Dan pastinya itu yang ingin kita gali nih ya. Tapi yang membuat Dini penasaran sekali, apa sih yang membuat Kak Fahmi sangat tertarik dengan pertanian Jepang?
1: Memang betul, dari kakek saya ya.
0: Okay.
1: Dulu yang apa namanya, secara konvensional. Waktu SD saya sering bantu kakek dan ya bertani secara konvensional
0: ke sawah gitu.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Sering berjalannya waktu, waktu SMA saya masuk ke sekolah pertanian juga.
0: Mm-mm.
1: Tapi di DKI Jakarta.
0: Oke.
1: Okay. Ya, saya merantau waktu SMA. Dan di situ ada keluarga memang di Jakarta. Dan ya sampai saya masuk mengumpulkan uang lalu saya kuliah jurusan pertanian juga.
0: Wah.
1: Jadi masih inline semuanya.
0: Iya.
1: Dan magang pun masih di pertanian.
0: Oke. Okay. Jadi memang Kak Fahmi ini sudah ada basic dari kecil ya.
1: Ya ditanamkan sih sebetulnya.
0: Iya, dan juga memang hobi sepertinya ya.
1: Sebetulnya ingin merubah apa namanya, dari konvensional itu berubah menjadi ke arah yang lebih inovasinya ada yaitu modern lah seperti
0: itu. Iya iya iya. Dan apalagi sekarang ya di saat gempuran dunia digital lah ya, itu sebenarnya bagaimana awareness untuk kita ayo yuk bertani gitu. Itu sebenarnya bertani itu keren kan sebenarnya ya.
1: Ya, kalau kita bisa hidup dari hasil pertanian ya.
0: Ya, nah bagaimana dengan Kak Fahmi nih selama ini sampai akhirnya okay, stick ini di farming kayak gitu.
1: Ya, kita memang selalu mencoba untuk give up ya di pertanian karena gempuran berbagai macam aspek.
0: Oke.
1: Dan ya memang susah ya hidup di pertanian dan tidak jarang tidak hanya di Indonesia mungkin di luar negeri pertanian itu memang jarang diminati.
0: Ya, apalagi sama anak muda ya zaman sekarang.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali, kan tidak ada yang bisa berlanjut intinya. Apa namanya, kalau dilihat dari aspek bisnis kayaknya jauh seperti itu ya. Kalau orang-orang yang tidak bisa menghitung analisis usaha yang baik dan benar.
0: Nah, sejauh ini apa yang Kak Fahmi rasakan?
1: Memang harus ada banyak kita, apa namanya, harus give up terus ya. Termasuk R&D itu salah satu yang membuat kita bisa tough. Jadi pertanian ini sebisa mungkin jadi profesi yang bukan hanya sekedar hobi. Karena di mana-mana pertanian itu memang kita harus memunculkan rasa kemanusiaan dulu. Untuk bahwa kita itu butuh makan loh.
0: Ya, kita butuh makan untuk hidup atau kita hidup untuk makan?
1: Nah, ya mungkin itu lingkaran yang susah dipecahkan ya.
0: Iya, benar banget ya. Jadi emang konsumsi, apalagi makanan sehat sih sekarang ya nggak sih?
1: Ya.
0: Jadi apalagi dari hasil-hasil bumi, hasil pertanian, itu penting juga ya Kak Fahmi ya.
1: Betul.
0: Diperkenalkan sejak kecil, makanan pangan dan lain sebagainya.
1: Betul.
0: Nah, Dini kayaknya penasaran nih, kalau di Jepang itu awalnya bagaimana, awal mulanya akhirnya? Oke, cobain bertani di Jepang deh gitu.
1: Awal mulanya saya dari keresahan saya ya, muncul ide bahwa kayaknya asik nih bertani di Jepang gitu. Waktu saya magang ya. Dan saya punya ide bisnis itu di waktu saya magang. Saya ingin makan plecing waktu itu.
0: Enggak ada kangkung ya.
1: Dan saya sangat rindu sekali masakan daerah.
0: Iya.
1: Dan dari situ keresahan saya muncul. Oh, kayaknya asik nih. Nah, saya gantungkan itu mimpi saya.
0: Tapi kalau di Jepang itu kayak sushi kayak gitu-gitu ya? Dia lebih ke apa sih makanannya?
1: Ya, lebih ke fresh food lah.
0: Fresh food ya kan, ikan-ikanan ya.
1: Betul.
0: Oke, terus yang mungkin lebih pedas kayak contohnya
1: wasabi.
0: Sambal, wasabi doang ya.
1: Pernah makan wasabi?
0: Ya? Pernah.
1: Oh, pernah. Gimana rasanya?
0: Suka.
1: Oh iya. Sama
0: sushi,
1: jarang loh.
0: Kan?
1: Jarang loh.
0: Ini suka. Nah, akhirnya disitulah kayak aduh pengen mulai dari kebutuhan diri sendiri berarti ya Kak Fahmi ya?
1: Betul.
0: Oke, dan akhirnya apa yang pertama kali ditanam nih? Di farmingnya Kak, di farmnya Kak Fahmi waktu itu.
1: Sebelum kita berbicara tentang sayur Asia, memang kita mencoba untuk R&D selama 3 tahun. Itu menanam 30 jenis sayuran. Tapi itu benihnya itu yang beredar di dalam Jepang saja. Kita tidak mau impor benih karena regulasinya sangat ketat. Kita pengen tahu ini 30 jenis ini kita bisa dapatkan dari seluruh Jepang. Ya, seperti mungkin nama-namanya agak berbeda,
0: agak
1: seperti kangkung.
0: Agak belibet enggak?
1: Ya, kangkung seperti kunsinsai, ensai.
0: Itu bahasa Jepangnya ya.
1: Itu bahasa Jepangnya.
0: Oke. Apalagi?
1: Terus ada cabe itu togarashi, terus ada lagi hyuna, itu bayam.
0: Oh, itu kayak nama penyanyi Korea, hyuna. Bukan. Ternyata artinya bayam di Jepang.
1: Terus ada namanya hayatori, itu labu Jepang, Jepang kalau di sini. Iya, labu siam.
0: Labu siam itu ya. Itu
1: namanya hayatori. Nah, itu kan kita kumpulkan semua dan ada kemangi juga. Kan
0: tapi
1: itu
0: kemangi Jepang.
1: Indonesia.
0: Indonesia.
1: Itu jenisnya basil.
0: Ya,
1: tapi kan ada jenis banyak basil ya. Dan apalagi ya? Ya kacang panjang, dadar.
0: Dadar.
1: Ya, itu sebutannya adalah sasage kalau di sana.
0: Di sana ya. Di sana orang Jepang tuh sukanya apa sih? Kayak sayur-sayuran. Yang paling famous sayurannya itu apa?
1: Nah, itu adalah tantangan kita ya. Kalau mau pasarnya itu, marketnya itu lokali. Kita harus memperkenalkan
0: sesuai
1: dulu dong.
0: Sesuai market ya, tergantung marketnya.
1: Ya, karena memang diaspora kita udah banyak di apa namanya di Jepang.
0: Di Jepang ya.
1: Ya, saya melirik market itu dan terus bertambah terus.
0: Nah, maka lahirlah Wakai. Nah, Wakai Farm.
1: Iya, Wakai. Ya, sebetulnya ada wakaifarm.me itu adalah brand kita. Terus ada yayasan Wakai Farm itu adalah yang bergerak di sosial dan pendidikan dan Wakai Fami Farm itu adalah yang bergerak di, sebetulnya ada Wakai Noen, ada Fami Farm.
0: Wakai Farm ini terbentuknya kapan? Tahun berapa?
1: waktu Wakaifa itu? Mini terbentuk di tahun 2021.
0: Jadi dia lebih ke kayak selain ya bertani, kegiatan bertani, menjual hasil pertaniannya.
1: Ya, kita lebih ke market sosial sih.
0: Kayak gimana contohnya?
1: Contohnya kita main B2C. Melalui media sosial.
0: Oke.
1: Okay. Dan masuk ke marketing nanti itu jatuhnya nanti B2B.
0: Oke. Okay.
1: Lalu bagaimana memperkenalkan sayur Asia di tingkat dasar seperti SD, SMP, dan SMA di Jepang.
0: Iya. Oh,
1: malah kan menjadi salah satu tempat agro eduwisata yang anak-anak SD datang mau lihat, sekedar mau lihat cabe, mau lihat
0: terong. Memetik cabe mungkin.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya, mungkin di situ cara kita memberikan dakwah tipis-tipis lah.
0: Nah, lebih ke komunitas yang mendekati komunitas yang ada di situ ya,
1: yeah,
0: di sekitaran Jepang.
1: Betul.
0: Nah, kalau ke Indonesia itu nggak ada yang sampai hasil.
1: Kalau Indonesia kan
0: mereka
1: kan atas kebutuhannya ya. Misalkan, waduh, saya pengen sekali namanya makan kacang panjang. Nah, dia
0: yang
1: cari
0: khas Jepang misalnya gitu. Bisa nih di Wakai Farm kita order.
1: Ya, bisa. Waktu itu saya pernah berkolaborasi dengan Okonomiyaki.
0: Oh.
1: Dan itu masuk TV Jepang loh.
0: Wow, keren.
1: Nah, jadi itu memang luar biasa. Jadi Okonomiyaki ini makanan khasnya Jepang, yaitu waktu di Hiroshima. Hiroshima dan banyak ada di Osaka juga. Dan ini kita kolaborasi itu masukin kemangi di sana.
0: Oke, apakah kemangi langka di Jepang?
1: Ya mungkin ya, karena saya rasakan langka. Memang langka sih.
0: Oke, jadi ini udah dapat marketnya ya. Jualan kemangi aja deh gitu di Jepang.
1: Iya, karena memang betul saya itu bertani itu nggak ada sampai saat ini ya yang saya lihat. Memang banyak pertanian tapi skalanya kecil. Yang betul-betul serius petani diaspora di Jepang itu, terutama di wilayah Hiroshima itu baru satu-satunya Wakai Farm.
0: Wow, satu-satunya dari Indonesia.
1: Ya.
0: Diaspora.
1: Ya.
0: Dan bertumbuh ya. Itu dari tahun berapa tadi, Kak Fahmi?
1: 2021.
0: 2021 itu kayak masih corona nggak sih?
1: Kita R&D-nya itu di 3 tahun, di sampai 2023 dan baru running itu di tahun 2024.
0: 24 akhirnya.
1: Yeah.
0: Nah, Dini penasaran juga kayak mungkin di awal-awal gitu, pasti ada tantangan-tantangan tersendiri nih, Kak Fahmi. Boleh diceritain dong, kayak lahannya di mana ya, seperti apa dan lain sebagainya mungkin.
1: Oke, memang betul tantangannya memang berat banget. Memang namanya bertani di luar negeri itu. Salah satunya basically saya itu dan istri ya.
0: Nah, istrinya itu, orang Jepang ya?
1: Istri saya orang Jepang.
0: Basically, namanya siapa? Halo. Namanya siapa?
1: Oh, Mako namanya.
0: Mako-chan.
1: Bukan Mako ini ya. Bukan Mako Senang atau Mako yang Mako Brimob gitu. Bukan.
0: Mako-chan.
1: Nama istri saya Mako ya.
0: Oke. Okay.
1: Istri bukan basically dia punya lahan dan tidak punya lahan memang dan tidak tahu tentang pertanian, tapi basicnya itu adalah NGO.
0: NGO ya, ya sudah
1: tapi
0: sering
1: dia
0: turun
1: membawa
0: ke masyarakat
1: project,
0: ya.
1: Iya betul, dia membawa proyeknya itu ke Filipina waktu itu. Dan kita bertani, saya yang lebih banyak jatuhnya di pertanian karena perjalanan ya. Nah di situ saya dipertemukan dengan namanya Pak Wakai.
0: Oh, menjadi Wakai Farm akhirnya bukan?
1: Iya, itu salah satunya. Kita,
0: Wakai itu artinya apa sih, Kak
1: Wakai
0: Fahmi?
1: Itu kalau bahasa Jepang itu muda, tapi di sana itu namanya kebetulan namanya Wakai.
0: Kebetulan banget ketemu orang yang
1: namanya
0: Wakai.
1: Oke,
0: ini belum terbentuk Wakai Farm?
1: Betul, belum terbentuk. Namanya Wakai Noen. Nah ini cikal bakalnya namanya Wakai Farm.
0: Nah, kenapa gitu? Apakah dia sangat spesial atau seperti apa?
1: Ya betul, sangat spesial sekali. Dia itu memang banyak berintas dengan orang warga di situ yang memudahkan saya itu bisa bertani di situ. Jadi awal mulanya saya membicarakan tentang keresahan lebih banyak, lebih detailnya itu lebih ke pertanian yang ada di Indonesia. Lalu beliau menceritakan tentang pertanian yang ada di Jepang. Nah istri saya ini dia bisa dual bahasa.
0: Bisa bahasa Indonesia,
1: bisa Indonesia juga.
0: Ya karena NGO ya udah kemana-mana gitu
1: ya,
0: kan.
1: Ya enggak juga sih, maksudnya dia basically memang NGO, dia bisa bahasa Inggris ya.
0: Oke.
1: And dia itu yang menjadi translator kita. Maksudnya yang menghubungkan saya antara Pak Wakai ini dengan saya. Meskipun bahasa Jepang saya apa namanya bisa gitu berkomunikasi, tapi cara penyampaiannya itu sangat sistematis. Nah, istri saya itu bisa menyampaikan itu.
0: Okay.
1: Nah, lalu
0: nyambung lah gitu.
1: Nyambung, Pak Wakai menyampaikan ke istri saya, menyampaikan lagi ke saya. Jadi kita seperti trigona gitu ya.
0: Iya. Ini ngomongin bisnis soalnya kan.
1: Iya, betul. Okay. Nah, partner saya itu adalah bos saya sebetulnya. Nah, itu yang membuat saya apa namanya membentuk, ayo kita bentuk namanya brandnya wakaifarm.my. Sebetulnya pelapalannya itu Wakai dan Fahmi sebetulnya.
0: Oh gitu.
1: Iya, karena pelapalan di Jepang itu gak bisa nyebutin namanya Fahmi, jadi Fahmi gitu. Jadi Wakai Farm.
0: Wakai Fahmi ya, gitu ya.
1: Wakai Fahmi gitu.
0: Terbentuklah Wakai Fahmi akhirnya.
1: Nah, tantangannya di situ memang kita banyak bersentuhan dengan masyarakat di situ. Nah, itulah Pak Wakai yang menjadi solusi kita.
0: Iya, jadi nah, jembatannya termasuk, lah ya.
1: Iya, komunikatif itu yaitu istri saya yang membuat kita selalu membicarakan hal-hal yang baru gitu.
0: Nah, itu dia ya, akhirnya nyambung lah ya.
1: Nyambung.
0: Oke, mari kita bertani akhirnya. terwujudlah Wakai Fami ini ya.
1: Iya, wakaifarm.my ya.
0: Iya, wakaifarm.my. Untuk teman Pro2 yang penasaran banget seperti apa ya progres atau perjalanan dari pertanian yang ada di Jepang milik dari Kak Fahmi, boleh langsung aja dicek-cek di Instagramnya wakaifarm.my
1: ya.
0: Oke. Sebelum kita lanjutkan nih Kak Fahmi, menarik sekali ya obrolan kita untuk pagi hari ini. Karena Dini masih penasaran juga, karena ternyata ada anak muda Lombok gitu yang berani gitu untuk ke negara lain dan bahkan gak tanggung-tanggung langsung bertani di negara di Jepang tepatnya ya. Nanti kita bakalan ngobrol lagi dengan Kak Fahmi. Teman Pro2 juga boleh untuk bertanya, silakan melalui kolom komen di atau kolom chat ya di YouTube ya, di RRI Mataram Official atau di 644679 atau di WhatsApp 0818020507000, dan boleh juga melalui Instagram. Setelah yang satu ini, Teman Pro2, pastikan kamu stay tune.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan. Teman terbaik.

0: 2. Check it up. Teman Pro 2, pagi ini Dini masih bersama Kak Hairul Fahmi ya, Kak Fahmi, okay, yang merupakan direktur dari Yayasan Wakai Farm di Jepang, yeah, ya. Kak Fahmi lagi banyak project di Indonesia yang pasti, tapi Kak Fahmi emang asalnya orang Lombok, yeah, gitu ya. Keren banget sih bisa tinggal di Jepang dan bertani di Jepang gitu, dan ilmu-ilmu yang Kak Fahmi punya itu Kak Fahmi sharing-sharing juga ya dengan, yeah, beberapa universitas yang ada di Indonesia. Itu kan, yeah, keren banget Kak Fahmi. Berarti Kak Fahmi sudah bisa merasakan karena udah 10 tahun tadi ya bertani, yeah, yeah, di Jepang ya. Merasakan apa sih perbedaan nih antara pertanian Indonesia dengan Jepang sejauh ini gitu?
1: Perbedaannya sangat jauh sekali.
0: Masih jauh ya perbedaannya.
1: Tapi akan mengarah ke sana. Saya lihat.
0: Optimis berarti Kak Fahmi.
1: Optimis.
0: Ya.
1: Saya masih optimis, karena pertanian itu sangat amat sensitif ya, yeah, karena berhubungan langsung dengan makanan, termasuk dengan ketahanan pangan.
0: Betul.
1: Ya, itu
0: nggak
1: yang
0: boleh terputus.
1: Betul. Ya. Makanya, okay, saya sebagai warga Indonesia, yaitu diaspora Indonesia, yang ada di luar negeri, yeah, mungkin salah satunya ini cita-citanya Pak Gubernur ya, NTB mendunia ya.
0: Yeah.
1: Ya, salah jadi satunya itu ketahanan pangan di dua negara.
0: Okay.
1: Tidak hanya di Indonesia ya, di Jepang juga bisa, yeah, seperti itu.
0: Tapi bisa mengadopkan adopsi apa teknologi-teknologi gitu terutama ya kan, inovasi-inovasi yang ada di pertanian Jepang itu seperti apa itu Kak?
1: Pada dasarnya teknologinya sudah banyak yang masuk ya ke Indonesia,
0: okay,
1: yang pastinya adalah dia itu bisa tepat guna, atau dia hanya sekedar showcase saja. Nah, ini yang masih kita lakukan visibility dengan universitas.
0: Oke.
1: Okay. Kita harus mengedepankan kolaborasi triple helix dulu, baru nanti akan menjadi heksagonik. Jadi artinya adalah peran dari kita praktisi, yaitu pembisnis, lalu nanti akan bersinggungan dengan akademisi yang melakukan, okay, visibility, lalu nanti pemerintah di situ nanti yang akan mengeluarkan apakah subsidi ini tepat sasaran atau bukan.
0: Kolaborasi ya intinya.
1: Kolaborasi
0: ya
1: intinya.
0: Dan itu penting sekali ya Kak Fahmi.
1: Penting
0: ya
1: sekali. Dan sangat saya dorong.
0: Sejauh ini progresnya seperti apa?
1: Ya, sekarang sedang melakukan visibility dulu dengan university, melihat,
0: okay, masih,
1: apakah ya,
0: ya
1: ini apa compatible atau tidak, itu kita lakukan untuk bisnis ataupun nanti keberlanjutan. Kalau kita berbicara tentang keberlanjutan, pastinya kita harus berbicara tentang adil dulu. Jadi adil ini adalah bagaimana perairan di sawah itu tidak saling gontok-gontokan sama petani lain.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Sama rata dapatnya.
1: Sama
0: gitu
1: rata.
0: Ya.
1: Jadi jangan ada perang di situ gara-gara air.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu kita berbicara tentang konsep adil. Lalu nanti akan berkelanjutan. Kalau bisnisnya bagus, nanti anak cucu pasti akan meneruskan itu karena bisa makan dari hasil pertanian.
0: Nah, itu dia yang penting ya, bagaimana mewariskan ke anak cucu kita nih generasi masa depan.
1: Kak Fahmi
0: berawal dari magang ya di Jepang, kan?
1: Betul.
0: Oke, kalau misalnya ada nih teman Pro 2 juga, wah tertarik nih magang di Jepang gitu, apalagi belajar lebih spesifik lagi dunia pertanian Jepang. Itu gimana caranya sih Kak Fahmi?
1: Wow, sekarang lagi banyak-banyaknya nih digadakan
0: ya.
1: Lagi penuh-penuhnya nih, apa namanya, okay, ya yang jelas hati-hati. Yang itu yang saya sarankan, yaitu hati-hati. Jepang memang terbuka sekali. Dan magang itu tidak hanya magang saja, yaitu ada namanya visanya specific skill worker, ada yang namanya gijinkoku itu ya staff temporary, belum lagi engineering, itu banyak sekali dibuka di Jepang.
0: Banyak dicari gitu.
1: Banyak sekali dicari, tapi hati-hati. Sekali lagi hati-hati karena banyak oknum yang bermain di situ.
0: Okay.
1: Lalu sekali lagi dengan cermat melihat apakah ini betul atau tidak. Ya, jangan sampai dilempar-lempar. Yang banyak jadi kasusnya seperti itu.
0: Apalagi yang ilegal-ilegal, jangan gitu.
1: Tapi kalau menurut saya, monggo

0: nya itu seperti apa?
1: Oh, rantainya ya mungkin ya.
0: Iya, itu seperti
1: jadi
0: apa?
1: Jadi rantai pasarnya ya. Hmm. Mungkin di Jepang itu saya yang lakukan Wakaisang sih yang melakukan ya.
0: Hmm.
1: Jadi Wakaisang yang melakukan itu dia petani yang menjadi anggota koperasi.
0: Okay.
1: Yaitu salah satunya itu Japan Agriculture Corporation, hmm, namanya JA Corporation. Lalu dari hasil ini dia akan JA Corporation itu memasukkan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan sayur itu.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Yang contohnya itu SPPG seperti itu ya.
0: Mm-hmm.
1: Ataupun dia nanti jatuhnya ke market.
0: Mm-hmm.
1: Jadi rantai pasarnya itu jelas. Nah, itu yang membuat saya belajar kembali lagi ke Jepang untuk melihat rantai pasok itu. Dan mungkin banyak orang yang bilang, ngapain jauh-jauh, sekarang kan udah banyak nih. Ada SPPG, ada apa, KDMP gitu ya, kan udah jadi nih, bilang gitu. Sepertinya ya sudah jadi, tapi tidak seperti yang di Jepang.
0: Nah, belum gitu ya.
1: Mungkin arahnya ke sana, tapi saya berharap mungkin kalau itu bisa terjadi dengan baik, itu adalah mungkin salah satu kunci jawabnya bisa hidup di pertanian.
0: Nah, itu dia, petani sejahtera, masyarakat semakin bergizi.
1: Saya nggak tahu ya kalau itu bergizi atau tidak. Yang pastinya yang kalau menurut saya itu rantai pasoknya itu sangat keren sekali kalau di Jepang ya. Jadi dia itu pasarnya udah tercreate, terbentuk.
0: Nah, itu dia ya, karena memang sudah pertama sudah terbentuk, kemudian juga pelaku pasarnya itu juga mereka yang memang mungkin etos kerja nggak sih, budaya nggak sih.
1: Betul sekali itu, ya, itu kalau kita sebagai petani itu harus berani jujur.
0: Jadi itu poin pertama ya.
1: Ya, karena ada di bukunya Bushido itu, kehormatan itu ada di situ. Banyak. Jadi di buku Bushido bagus banget kalau dibaca itu.
0: Buku Jepang.
1: Buku Jepang namanya Bushido itu tentang kesatria ya. Jadi ada 7 di situ.
0: Tujuh poin.
1: Poin di salah satunya adalah kejujuran. Terus ada di situ ada yang paling saya senang itu adalah kehormatan. Lalu kejujuran ini itu yang paling menurut saya itu penggunaan pupuk yang tidak berlebih. Sesuai takaran. Jadi kita harus mengerti tentang konsep ekologi dulu. Jadi pupuk kandang itu 50% itu harus masuk ke dalam tanah. Dan baru dia menggunakan pupuk kimia itu sebagai pupuk susulan yang tepat guna juga. Jadi tidak asal-asalan seperti itu. Nah,
0: mulai
1: terus yang terakhir adalah ya penggunaan pestisida. Pestisida ini dia memiliki interval waktu. Jadi jangan ketika serangga itu mati lalu dipanen gitu. Ini kan masih ada toksik di situ ya. Maksudnya masih ada residu. Nah, inilah yang tidak dimengerti oleh petani kita. Jadi dia penggunaan pestisidanya yang harusnya ini selesai di 1 minggu dipakai itu dan dipanen besok pagi dan dipasarkan di pasar. Nah, itulah makanya konsep yang saya bilang harus berani jujur dulu. Dari penggunaan pestisida, dari penggunaan pupuk kimia yang tidak berlebih, itu penting menurut saya.
0: Ya, betul. Kejujuran itu nomor 1 ya, itu yang pertama.
1: Ya, kita dari petani itu memang harus harus berani jujur. Dan kita harus jujur juga, jangan mengambil terlalu banyak untung gitu. Nah. Tapi pengen banyak untung ya kan.
0: Semua orang pasti pengen banyak untung ya.
1: Iya.
0: Tapi itu tadi balik lagi ya ke bagaimana budaya jujur itu memang itu yang paling penting juga. Nah, ada sosok Wakaisang tadi yang dari awal Kak Fahmi ceritakan gitu bahwa dia partner. Mungkin lebih ke seperti family enggak sih?
1: Betul, sangat sama seperti family.
0: Apa yang Kak Fahmi pelajari dari sosok Pak Wakaisang ini gitu sampai akhirnya ternyata dia sebenarnya support system yang paling penting nih untuk saya bisa di dunia farming ini gitu.
1: Ya, salah satunya yaitu kejujurannya dia, kuletan beliau juga, terus pemikirannya yang terlalu begitu luas. Itu Pak Waka itu memang luar biasa menurut saya.
0: Beliau yang petani membuat, ya?
1: Iya, beliau petani. Awal mulanya dia itu Handotai itu chip, yang pembuatan chip. Ya, dia keluar dari
0: pabrik.
1: Ya, dan dia memilih untuk bertani karena dia katanya pertanian ini saya bisa hidup dari hasil pertanian gitu. Karena orang-orang butuh makan gitu. Di samping manusia di Jepang itu kan sudah sedikit nih populasinya.
0: Iya, itu dia.
1: Makanya
0: deh,
1: ini kalau saya nggak bertani ini siapa yang mau menghidupi orang-orang ini? Nah, itu awal mulanya dari situ. Lalu dia bertani. ya dengan banyak dilematik lah gitu ya kan. Nah, keresahannya beliau ada di sisi

0: Jepang. Nah, keresahan saya ada di sisi Indonesia. Lalu kita kombinasikan. Nah, yang menurut saya paling bagus adalah satu etos kerja juga. Etos kerja Jepang itu luar biasa menurut saya.
1: Contohnya seperti apa nih, Kak Pang?
0: Contoh, ya. Ini nih ya, yang paling saya menurut
1: mungkin
0: saya
1: ada
0: unik
1: pengalaman
0: ya.
1: Unik ya.
0: Iya, ini menurut saya unik ya. Ketika Pak Waka itu jam kerjanya sudah stabil. Misalkan dia kerja 2 jam, istirahat 15 menit, kerja lagi 2 jam, istirahat lagi 1 jam, terus istirahat 2 jam, terus istirahat lagi 15 menit, lalu kerja lagi 2 jam. Tapi petani kita ketika hujan, dia baru keluar rumah, dia bakar rokok, dia ngopi dulu,
1: ngeliatin hujan gitu.
0: Ngeliatin hujan, kayaknya itu konsepnya slow living banget gitu ya kan, yang membuat
1: karena
0: saya
1: lagi di sawah mungkin kan.
0: Iya, maksud saya konsep slow living itu ada di Indonesia ternyata, saya bilang gitu ya, bukan ada di luar negeri. Dan itu yang membuat ntar dulu bilang gitu ya kan, masih hujan Ya kalau hujanin hari itu juga selesai ya kan. Kalau hujannya seminggu gak selesai-selesai, gak pertani-tani ya kan.
1: Iya. Jadi tapi kalau Pak Wakaisang, dia terobos itu hujan maksudnya.
0: Karena ada konsep inovasi di situ, makanya dia bagaimana kerjanya itu dia stabil. Meskipun kadang kerja 2 jam, kadang ada istirahatnya 1 jam. Karena mungkin kelelahan atau apa. Yang pasti dia itu konsepnya itu konstan bertaninya. Karena memang satu lagi di sana manusianya nggak ada memang.
1: Nah itu dia. Jadi dia kayak sendiri aja bisa gitu sebenarnya. Okay. Jadi itu dia ya teman Pro 2 ya. Pasti banyak sekali ya yang kayaknya Kak Fahmi memang bisa, selain memang inovasi dari dunia pertanian Jepang, budaya orang Jepang, keseharian yang kayaknya sudah melekat dengan Kak Fahmi.
0: Iya.
1: Itu apa yang paling berdampak dalam diri Kak Fahmi sampai akhirnya semakin cinta nih dengan pertanian Jepang gitu?
0: Saya melihat di sini adalah tentang konsep keberlanjutan sih. Jadi keberlanjutan itu bukan tentang hanya inovasi kita berbicara. Ini saya dari dosen UNS yang berbicara juga ya. Jadi kita itu tidak hanya berkeberlanjutan mengenai tentang inovasi dan teknologi, tapi bagaimana mindset itu penting. Jadi mindset kita itu harus timbul dari diri kita untuk terus berkelanjutan. Jadi saya bisa mendapatkan ini, nanti generasi saya juga harus mendapatkan ini juga gitu. Jadi pertanian itu menjadi suatu tren yang baru menurut saya nantinya akan menjadi profesi yang sangat amat sangat strategis. Mungkin saat ini mungkin bisa seperti itu, tapi hanya beberapa saja yang kolektif. Nah, yang membuat saya mendapatkan penghargaan juga di Jepang.
1: Penghargaan apa ya, itu?
0: Ini sama istri saya ya. Yaitu sebagai salah satu petani yang terpilih di Kementerian Pertanian Jepang. Yang di mana ini sangat tidak mudah mendapatkan itu, karena menjadi pengakuan, dapat pengakuan dari kementerian pusat.
1: Direkognisi lah gitu ya, udah sama pemerintah Jepang.
0: Yang nantinya akan turunannya itu wah jauh banget itu, saya mendapatkan fasilitas yang dari pemerintah terutama dari mulai subsidinya digelontorkan. Terus nanti koperasinya itu nanti mendapatkan bunga yang sangat sedikit. Dan nanti sedikitnya ya hampir di bawah 1% loh.
1: Wow, itu bagaimana sampai akhirnya Wakai Farm ini atau Kak Fahmi dan istri mendapatkan penghargaannya?
0: Ya, karena kita harus personal branding dulu. Untuk kita lihat analisis usaha setiap tahun ini kan ada penambahan pendapatan nih. Nah, yang itu yang membuat kita memberanikan diri, PD bahwa saya ini cocok lah gitu.
1: Nah, serius
0: dan
1: lah ini
0: amat
1: ya,
0: sangat langka sekali. Suami istri ini mendaftarkan dirinya sebagai petani. Nah, di sisi lain kita itu sebagai petani muda. Di sana.
1: Nah, ini dia nih.
0: Petani muda yang terpilih.
1: Iya, makanya itu yang terpilih dan mendapatkan penghargaan tersebut ya, gitu.
0: Dan
1: yang
0: siklus,
1: dinotis oleh pemerintah
0: dan
1: Jepang.
0: Dan siklusnya itu 30 tahun. Baru kali ini lagi muncul lagi petani muda.
1: Bagian
0: ini.
1: Bagian dari sejarah berarti ya. Keren banget ini Wakai Farm.
0: Dan itu memang gak mudah itu mendapatkan itu. Makanya kita mendapatkan pengakuan dari wali kota Fukuyama. Yaitu brand ambassador. Menjadi brand ambassador loh kita. Di di wali kota.
1: Untuk
0: di Jepang.
1: Anak-anak muda Jepang.
0: Ya, menjadi nanti itu yang menjadikan kita dikenal lah gitu, bahwa ini adalah brandnya dari Mataram seperti itu.
1: Wah.
0: Ya seperti itulah modelnya ya, dan mendapatkan brand ambassador dari wali kota Mataram seperti itu, bahwa misalkan Wakaifam ini contoh ya, mendapatkan penghargaan itu dan nanti dikenal sebagai oh ini brandnya yang nanti dipertarungkan di tahap nasional.
1: Tahap internasional.
0: Nasional di dalam Jepang gitu.
1: Sudah mendapatkan penghargaan, kemudian juga pengakuan juga gitu ya,
0: Itu semua Jepang. Berkat dari dukungan semua apa namanya tim dari Wakaifam, yaitu dari Wakaifam sendiri terus dari istri saya sendiri gitu.
1: Ada berapa tim sekarang?
0: 3
1: Wakaifam. Bertiga ini doang maksudnya?
0: Dan satu lagi
1: ada?
0: Tambahan ada namanya Mas Kurniawan, itu yang saat ini
1: diaspora?
0: Bekerja.
1: Yeah. Diaspora juga atau?
0: Dia teman saya dulu waktu magang yang saya tarik menjadi karyawan saya.
1: Wah.
0: Bukan karyawan saya ya, tapi menjadi partner saya. Yeah.
1: Siapa tahu teman Pro 2 ada yang mau magang juga gitu di Wakai Farm ya.
0: Jangan di Wakai dah.
1: Di mana dong?
0: Kalau Wakai itu dia gak bisa menggaji, tapi bisa memberikan ilmu.
1: Oh, biasa. Karena tadi ada yayasan ya.
0: Yeah,
1: kemudian ada memang ada Wakai Farm-nya. Terus satu lagi apa lagi nih? Bentuk pemberdayaan gak sih?
0: Ya, yang saat ini Wakaifam bekerja sama dengan Universitas Mataram, Fakultas Pertanian, yaitu di situ ada Bu Yulvia yang saat ini menjadi partnernya Wakaifam. Di timnya Bu Yulvia juga ada Mbak Diah juga yang saat ini terus kita berkolaborasi, dan ada Prof Aluh juga di situ yang berkolaborasi dengan Wakaifam juga. Dan semakin kesini banyak akademisi yang bergabung dengan Wakaifam, ya maksudnya Civitas Unram yang nanti kita semakin kompleks nanti ininya, apa namanya, saking pendekatannya. Nah, salah satunya adalah program saya dengan Bu Yulvia, itu adalah di Segala Anyar, Desa Segala Anyar di Lombok Tengah. Nah. Itu membawa program dari JICA. JICA itu seperti funder, apa namanya, funding lah gitu.
1: Funding gitu.
0: Yang ada di Jepang ya.
1: Jadi udah di support
0: itu. Ya, dan tahun depan itu nantinya kita akan membawa perangkat desa ke sana.
1: Ke Jepang?
0: Ke Jepang untuk belajari tentang regulasi.
1: Belajar, wah keren sekali ya. Itu sedikit dari goals-goals.
0: Sedikit ini.
1: Sedikit dari proyek yang
0: nantinya akan banyak mungkin berkontribusi di NTB terutama.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali, keren sekali sih Kak Fahmi ya. Dan kalau dilihat juga nih, kita bisanya lihat di Instagram dulu ya.
0: Okay.
1: Siapa tahu nanti teman Pro 2 juga bisa jalan-jalan ke Wakai Farm. Ini letaknya di mana sih, di
0: Hiroshima,
1: Fukuyama.
0: Ya, kota Fukuyama.
1: Dan di sini juga sudah terlihat beberapa hasil pertanian dari Kak Fahmi, luar biasa sekali.
0: Tapi kalau mau
1: ini
0: lihat
1: ada daun singkong.
0: Langsung aja, ya ada daun singkong juga. Saya nanam singkong juga di sana.
1: Itu bagaimana respon dari masyarakat Jepang?
0: Kalau masyarakat Jepang mungkin yang udah keluar negeri mungkin dia kaget gitu, kok ada. Tapi kalau orang masyarakat di sana, ini daun apa sih ini? Ya masih bertanya-tanya. Ya kalau saya tanya ke Mbak Dina juga ya kan, Horenso itu apa gitu kan, masih bertanya-tanya.
1: Masih bertanya-tanya
0: kan?
1: Juga yang mana itu ya gitu.
0: Iya, apa itu, jenis pohon apa gitu.
1: Jenis apa gitu ya.
0: Padahal tapi, itu sayur.
1: Tapi sejauh ini gitu di masyarakat sekitar, dampak yang Kak Fahmi berikan dengan adanya Wakai Farm ini tentu memang luar biasa sih ya, penerimaan, kemudian juga pastinya keberlanjutan tadi, dan mencari untung juga gitu kan ya tadi katanya Kak Fahmi. Bagaimana dengan anak-anak muda di Indonesia ini yang di tengah gempuran gadget mungkin sekarang, dunia digital dan lain sebagainya, bagaimana supaya masih tetap melirik dunia pertanian gitu, nggak cuma mungkin mereka berminat gitu kuliah di bidang pertanian misalnya, tapi setelah itu udah gitu. Bagaimana supaya, kayak tadi cerita dari Kak Fahmi, bahkan sudah ada yang magang hampir ribuan ke Jepang tapi pulangnya ternyata tidak meneruskan gitu ilmu yang didapatkan di Jepang. Ini sebenarnya letak PR-nya tuh di mana sih sebenarnya Kak Fahmi, kalau dilihat dari point of view Kak Fahmi sendiri?
0: Ya memang ini sangat complicated ya. Di sisi lain memang kita butuh yang namanya keuangan ya. Tapi di sisi lain itu kita harus betul-betul berani jujur dulu pada diri kita sendiri bahwa kita itu ke Jepang itu mau ngapain sih sebetulnya. Iya. Sebetulnya selain dapat duit, mau ngapain gitu. Kalau hanya sekedar jalan-jalan dan seperti itu, ya memang itu hak mereka ya. Tapi kan kenapa harus ngambil pertanian gitu yang jadi permasalahannya?
1: Yeah.
0: Kenapa nggak yang lain gitu? Mungkin itu adalah kesempatannya dia. Tapi ketika kembali lagi, akhirnya yang bermasalah adalah di Indonesia juga regulasinya juga tidak ada yang bisa diterapkan.
1: Okay.
0: Contoh, secanggih apapun teknologi yang kita bawa, apa yang kita pelajari di sana, tapi di sini itu kita lihat jadi hopeless gitu. Meskipun teknologinya itu jauh lebih canggih di sana, padahal ada nih yang mirip-mirip tapi gak mau dikerjakan. Karena apa? Kualitasnya gitu, bahasanya. Ya mungkin lebih ke banyak iwaki ya, apa ya sebutnya iwaki itu ya. Lebih ke alasan lah.
1: Oke, okay. Yeah, banyak alasan gitu ya masih. Banyak alasan kalau di Indonesia. Tapi melalui Kak Fahmi nih ya, salah satu anak muda Indonesia, apalagi anak muda putra daerah gitu, yang punya, masih punya eager untuk, ayo gitu, kita bisa kok memajukan pertanian Indonesia gitu. Apa pesan Kak Fahmi untuk anak muda di Lombok khususnya?
0: Pesan saya harusnya memang kita harus melihat keresahan ini yang betul-betul jangan hanya kita bisa mengomentari saja. Apa sih sebetulnya yang permasalahan inti dari pertanian yang ada di, terutama di NTB ya. Kalau seandainya pasar, ya kita harus pandai-pandai mencari pasar, betul. Dan banyak anak muda yang tidak hanya di Indonesia, ya di Jepang juga, yang meskipun inovasinya sudah canggih ya di Jepang juga, banyak yang tidak berminat ke sana. Ya karena memang tidak bisa makan dari hasil pertanian. Nah, bagaimana kita harus bisa makan dari hasil pertanian dulu? Dan itu yang nanti menjadi jawaban untuk kita bisa adil dan berkelanjutan itu. Di sisi lain, kita harus banyak-banyak mendekat ke akademisi. Karena disitulah gudang ilmu.
1: Betul.
0: Yang nantinya kita akan membawa riset itu ke pemerintah bahwa ini sayang, saya butuhkan lo ini lo. Nah sekarang kan ada nih profesor berdampak nih, bahwa profesor kan turun ke desa-desa untuk memberikan apa sih yang masyarakat mau. Itu sebetulnya itu adalah solusi menurut saya yang nantinya dari hasil-hasil, oh ternyata desa ini membutuhkan lahan untuk dia berkarya atau dia butuhnya market gitu. Dia kalau di ini desa ini di create-nya itu desa petani apa gitu. Nah, itu yang harus dipetak-petakan dulu permasalahannya. Nah, nanti kalau sudah terlihat baru dia nanti masuk ke rantai pasok itu. Kan sudah dibentuk juga rantai pasoknya. Salah satunya yaitu KDMP ini. Mungkin ke arah sana, tapi saya enggak tahu. Kalau seandainya ya kita lihat saja. Ya. Mudah-mudahan si arah sana ya yang bisa menyerap hasil tani. Lalu nanti terakhirannya itu adalah dari hasil tani ini bisa langsung terjun ke anak-anak ya sebagai penikmat ya, maksudnya anak SD yang sekarang ini yang menikmati MBG gitu.
1: Oke.
0: Amin. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan rantai pasok itu berjalan dengan baik dan benar. Itu saja sih menurut saya.
1: Semoga harapan Kak Fahmi ini juga bisa ya.
0: Ya, yang nantinya pastinya supaya bisa betul bisa hidup dari hasil pertanian itu adalah kunci menurut saya.
1: Nah, itu dia. Apalagi pertanian yang berkelanjutan ya kan, untuk generasi masa depan juga.
0: Ya.
1: Thank you semangatnya Kak Fahmi.
0: Terakhir
1: Kak Fahmi, karena dini lihat ada kangkung ya di bawah Kak Fahmi. Loh, Fahmi emang bagaimana supaya anak muda terutama kan ada yang gak bisa makan sayur loh gitu. Sedangkan Kak Fahmi kan suka banget makan sayur nih. Karena tadi awalnya karena gak ada kangkung di Jepang gitu. Kenapa sih kita harus makan sayur nih buat anak-anak muda, anak-anak Indonesia terutama nih Kak Fahmi? Sedikit aja.
0: Ya mungkin anak-anak muda yang tidak bisa makan sayur memang harus ke gurun dulu ya, supaya di situ disediain sayur gitu. Supaya dia mau gak mau dia harus makan sayur.
1: Iya, merasakan gitu ya, gak ada sayur sama sekali. Aduh, karena gak enak berarti ya.
0: Ya menurut saya memang harus butuh adaptasi ya. Dan itu yang menurut saya mudah-mudahan itu menjadi kebanggaan saya ya, menjual hasil produk Indonesia yang ada di luar negeri.
1: Wah keren, lanjutkan.
0: Lanjutkan.
1: Thank you Kak Fahmi pagi hari ini. Luar biasa insight-insightnya. Besok hari Senin Kak Fahmi udah terbang lagi ke Jepang ya. Wake FM-nya, sukses yayasannya, dan
0: arigato gozaimasu.
1: Iya, arigato gozaimasu pastinya. Untuk teman Pro 2 juga thank you banget yang udah stay tune di sini. Pastikan kamu stay tune terus di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 92,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Teman terbaik kamu.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, Satya Info Pro 2 FM, disampaikan Putri Nurmantika, dan inilah informasi selengkapnya. Sebanyak 26 pelajar terbaik dari berbagai SMA dan sederajat di Kabupaten Lombok Utara resmi mengikuti pendidikan latihan di klat calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tahun 2026 setelah berhasil melewati proses seleksi yang berlangsung secara berjenjang. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Lombok Utara Haji Adenan mengatakan jumlah peserta yang mengikuti seleksi mencapai 117 orang. Dari jumlah tersebut hanya 26 peserta yang dinyatakan lolos berdasarkan hasil penilaian kemampuan fisik, mental, akademik, dan kepribadian. Komposisi peserta terdiri atas 14 laki-laki dan 12 perempuan yang akan dipersiapkan menjadi pasukan pengibar bendera pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lombok Utara. Menurut Haji Adnan, keberhasilan lolos seleksi merupakan hasil kerja keras para peserta didukung keluarga, sekolah, pelatih, dan seluruh pihak yang terlibat selama proses pembinaan. Paskibraka bukan hanya wadah menyelaksanakan tugas pengibaran bendera, tetapi juga sarana pembentuk karakter generasi muda agar memiliki jiwa kepemimpinan, nasionalisme, kedisiplinan, serta rasa cinta tanah air. Selama mengikuti diklat, seluruh peserta diminta mematuhi aturan, menjaga kesehatan, mengikuti materi dengan sungguh-sungguh, membangun kerjasama tim, serta menghormati sesama peserta maupun pelatih. Ia berharap seluruh rangkaian berjalan lancar sehingga para peserta dapat menampilkan performa terbaik sekaligus menjadi duta karakter positif bagi generasi muda Lombok Utara.

0: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Lombok Tengah menjadikan turnamen Mas Mirah Cup sebagai momentum mengevaluasi pembinaan atlet sekaligus memperkuat regenerasi pesilat. Langkah tersebut dilakukan menyusul capaian prestasi pencaksilat Lombok Tengah yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Ketua IPSI Lombok Tengah Bambang Supratomo mengatakan kejuaraan yang memperebutkan Piala Bupati Lombok Tengah itu diikuti sekitar 650 pesilat dari seluruh kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Mereka bertanding pada kategori usia sekolah dasar, SD, sekolah menengah pertama SMP, sekolah menengah atas SMA, hingga kategori dewasa. Ia mengakui prestasi pencaksilat Lombok Tengah masih belum sesuai harapan, karena itu IPSI akan memperkuat pembinaan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, menambah jumlah wasit dan juri, serta melengkapi fasilitas latihan agar pembinaan berjalan lebih optimal. Dengan menjadikan kejuaraan sebagai agenda rutin, pemerintah daerah dan IPSI berharap semakin banyak pesilat muda berbakat yang muncul dan mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stage 1.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Yeay, waktunya Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Hari ini di hari Jumat 31 Juli 2026, akhir bulan banget gak tuh? Oke, dan aku bakal temenin kamu di akhir bulan ini dengan lagu-lagu yang kamu bisa request langsung ya. Bisa via WhatsApp 0819020570 atau ikutan di live TikTok aku ya. Buruan di situ kamu bisa request sampai di jam 12 siang nanti. Kamu mau request lagu Indonesia, lagu mancanegara, boleh banget. Aku tunggu pokoknya sambil kita seru-seruan nih denger lagu yang satu ini, kayaknya asik ya. Astaga, bercanda. Gak usah aku nyanyi ya, penyanyinya aja. Ada Akbar Kalai dan Wingse.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana tuh?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah.
1: Iya, nikah. Emang kenapa?
2: Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sisnya bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya, sis. Ingat enggak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah kalau ternyata nikah di usia muda tuh enggak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu enggak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
1: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Sih.

2001 kali Adrian Khalif, teman Pro 2 ya. Mungkin ada yang sama kisahnya sama si dia tuh, kayak dikit-dikit berantem, ada yang ngambek, terus juga kayak ada yang gak ngabarin, ada yang lama balas, tapi ujung-ujungnya balik lagi. Ya emang kayak gitu ya fenomenanya kalau dalam hubungan itu. Kadang ada yang ngeblok, terus buka lagi blokirannya, terus ada yang mau jaga jarak, ngebreak dulu, tapi ujung-ujungnya balikan lagi. Ya 2001 kali ya teman Pro 2 ya. Hal-hal seperti itu memang kadang harus dilewati. Cerita gue apa nih banget tapi akhirnya kandas. Emang iya, kamu kayaknya 2001 kali juga deh ujung-ujungnya balikan sama si dia. Tapi enggak sih, 2001 kalinya itu orangnya. Oke, ini udah ada request juga ya di WhatsApp. Ada siapa nih? Ada siapa? Request lagunya Sabrina Leanor. Haha, enggak ada namanya. Oke, aku udah setting sih lagunya. Terus tadi di Instagram juga ada Instagram, di TikTok aku, live TikTok aku ada yang request lagunya Sabrina. It Gitaf yang Sedia Aku Sebelum Hujan, dan lagunya Taylor Swift yang The Fate of Ophelia. Lagunya asik-asik ya. Buat yang baru join juga boleh banget ya untuk request-request. Aku masih tunggu pokoknya sampai di jam 12 siang nanti. Kita dengerin dulu singlenya Haha by Sabrina Leanor, It Gitaf dan Taylor Swift.

berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan carb rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Carb rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga prep rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Oke, The Fate of Ophelia, Taylor Swift, teman Pro 2, buat yang udah request lagunya ya. Nah, ini udah banyak juga yang request lagu yang

harus aku puterin. Tadi ada Rian yang minta diputerin lagunya Kandas, Dito, Kalibran. Terus juga di WhatsApp ini dari siapa nih? Dari Cha yang mau diputerin lagunya Sumpah Mati Selena Grace. Oke. Terus tadi juga ada Ariel yang pengen diputerin lagu yang judulnya Selamat Pagi. Ntar aku bakal puterin yang Good Morning Everyone ya buat Ariel. Terus ada juga tadi yang request lagunya Virgon Surat Cinta untuk Starla ya. Antri dulu, lumayan banyak nih yang request lagu. So kita dengerin dulu 3 lagu, oke? Okay? Supaya nanti bisa kebaca semua requestnya dan bisa keputar semua lagunya.

0: kata mamaku, terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
0: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
0: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
1: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
2: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

Good morning everyone. Yes, selamat pagi. Selamat pagi dan semangat pagi juga untuk kamu. Tapi ini kayaknya pagi menjelang siang ya, karena udah mau jam 11 ya di Pro 2 Hitlist. Aku udah nemenin kamu hampir 1 jam. Masih ada 1 jam lagi untuk teman Pro 2 yang mau ikutan join, mau tanya-tanya, mau request ya lagu Indonesia, lagu mancanegara, boleh banget ya. Dan ini udah banyak juga sih yang ikutan ya. Tadi ada yang request lagunya Surat Cinta untuk Starla by Virgon ya. Kalau gak salah itu tadi siapa ya? Soalnya udah lumayan banyak ini, banyak yang request juga. Terus ada yang request lagunya NPD juga, Zia tadi ya yang request lagunya NPD ya. Karena kadang kita emang harus membuat diri kita tuh merasa ada kesempurnaan yang memang kita udah persiapkan untuk diri kita gitu. Kayak misalnya kita jaga diri, kita merawat diri, terus juga kita melakukan sesuatu yang kita persiapkan gitu supaya sempurna, walaupun kesempurnaan bukan milik kita ya, kesempurnaan itu hanya milik Tuhan aja. Terus ada yang kangen sama lagunya Pelita Harapan, jadi di requestnya lagunya Pelita Groove ya. Oke, ditunggu. Terus ini barusan banget siapa yang request lagunya Hindia Everything You Are, siapa? Oh, Jigo ya, kamu yang request ya lagunya Everything You Are. Oke, okay. Selanjutnya nanti aku bakal baca lagi request kamu. Jadi jangan kemana-mana, dengerin single-single dulu yang udah aku setting di sini dan pastikan kamu stay tune.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Okay, buat kamu yang masih stay ya, ini tadi yang request lagunya Jigo ya, Everything You Are by Hindia ya, dan ada juga yang request lagunya Tulus yang Teh Hijau. Okay, ini udah nyanyi aja Hindianya, sebenarnya mau calling harusnya, cuman kita dengerin single dulu, okay?

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Oke, Barsena Bestandi, Jalan Tengah, Taman Pro 2. Agak melu sih jalannya ya, karena Jalan Tengah itu kadang jalan yang gak menyenangkan, tapi harus dijalani dan harus dilewati, Taman Pro 2 ya. Oke, selanjutnya nanti bakal ada lagunya Twice yang direquest sama Apin yang lagi Jumat berkah. Semoga berkah sih semuanya. Jadi habis Jumatan pada makan bareng gitu ya. Ih, jadi pengen Jumatan loh. Enggak deh ya, buat yang cowok-cowok ya yang ada di sini yang lagi rame juga, karena ada beberapa yang WFA dan ada juga yang WFH gitu ya. Ada juga yang bekerja kayak aku, tetap di studio ya, tetap menikmati siaran dan nemenin Taman Pro 2. Oke. Dan masih ada single-single lagi yang bakal aku putar. Ada yang request lagu nikah tadi ya. Aku bakal puterin lagunya Arsy Widianto aja yang bareng sama Tiara Andini, lagu pernikahan kita ya. Terus satu lagi ada yang request lagunya Nadif Basalamah yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Agak apa ya, agak lagu-lagu yang melo gitu ya Taman Pro 2, tapi tetap asik kok buat didengar, buat nemenin aktivitas kamu. Oke, okay? Jadi pastikan untuk stay tune terus. Buat yang masih pengen diputerin lagunya, masih boleh banget sampai di jam 12 siang nanti di Pro 2 Hitlist.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
0: Makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
2: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi

Jagat Rasa Teman Pro 2 dari miliknya Roni Parulian buat Samuel Cipta ya, yang udah request tadi ya, aku udah putar singlenya. Semoga aja buat yang request sudah merasakan apa yang ingin didengerin lewat lagu, lewat liriknya itu sesuai sama kamu ya. Dan ini kayaknya sesi terakhir ya, aku bacain request-request dan nanti aku bakal balik lagi di gelaran Pro 2 FM selanjutnya itu.

bakal ada informasi tentang UMKM kuliner. Nah ini di jam 12, jadi bakal ngebahas tentang UMKM apa aja, kayak gimana sih membangun sebuah usaha, dan tentunya kuliner, karena emang kalau kuliner tuh pas banget sih, pas jam makan siang. Jadi untuk teman Pro 2 yang penasaran, nanti aku bakal share info apa. Aku bakal baca dulu beberapa request sebelum aku closing ya. Ini ada Rizka yang request lagunya Naikila yang My Man Gue. Ini asik sih, My Man Gue. Ntar kita bakal putar ya lagu itu. Terus satu lagi, ini dari Amara yang pengen diputerin lagunya Jenny. Aduh, lagunya agak asik-asik nih yang di request ya. Yang like ke Jenny, okay, ditunggu aja ya untuk yang udah request. Dan satu lagu terakhir, pengen diputerin lagunya Raim Laode yang judulnya Ikro. Oh, ini juga asik sih ya teman Pro 2. So, buat kamu yang masih ikutan join di sini, kita dengerin dulu single-single yang udah di request sebelum aku pamit nanti di sesi terakhir.

Yeay, siapa yang udah request lagunya My Mind Gue? Bena Kila, ini dia lagu kamu. Tapi kayaknya ini lagu terakhir ya, karena aku harus segera pamit undur dari Pro 2 Hitlist. Tapi tenang aja, nanti di jam 12 sampai jam 1 siang bakalan ada informasi muda kreatif. Buat kamu yang pengen tahu kayak gimana sih membangun usaha, UMKM, kuliner, terus kayak strategi apa aja gitu ya dalam membangun UMKM, pastikan kamu stay tune terus ya di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat siang teman Produ ya. Santai siang, muda kreatif hadir seperti yang aku bilang ya. Hari ini kita bakal ngobrol tentang UMKM, kuliner, terus juga ekonomi digital ya. Dan tentunya banyak banget hal-hal yang kita bisa jadikan itu pembelajaran sih ya. Supaya kalau misalnya suatu saat nanti teman Produ ingin membangun sebuah usaha, ingin menjadi pengusaha yang kreatif ya, lewat informasi yang aku bakal share nanti, semoga aja bisa jadi inspirasi buat kamu. Oke, jadi pastikan stay tune di Mode Kreatif sampai di jam 1 siang nanti.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak.

Sesuatu di Jogja, teman Pro 2 Bemi Tizasia. Mungkin kamu juga merasakan sesuatu di Jogja ya, entah itu kenangannya, entah itu jalannya, entah itu kulinernya atau suasananya yang emang sesuatu banget ya. Banyak hal yang bisa kamu kenang gitu ya, kenangan-kenangan indah gitu ya teman Pro 2, termasuk juga cemil-cemilan di sana. Tapi kalau cemilan yang satu ini bukan cuman adanya di Jogja aja sih ya, bahkan kayak di seluruh Indonesia kamu mau pergi gitu ya untuk cari cemilan yang satu ini bakalan ada sih kata aku, yaitu onde-onde teman Pro 2, yang merupakan salah satu jajanan tradisional yang sudah lama menjadi bagian kekayaan kuliner Nusantara. Cemilan berbentuk bulat dengan balutan biji wijen ini dikenal memiliki kulit yang renyah ya saat digigit ya, tapi kenyal di bagian dalamnya ya, dimana cita rasanya yang khas membuat onde-onde tetap digemari oleh berbagai kalangan dan mudah ditemukan di pasar tradisional, toko kue, hingga pusat oleh-oleh di berbagai daerah. Dan merujuk dari Encyclopedia Britannica serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, onde-onde dipercaya berasal dari kudapan khas Tiongkok bernama Jian Dui yang sudah dikenal sejak masa dinasti Tang pada abad ke-7 hingga ke-10. Dan melalui jalur perdagangan dan migrasi, makanan tersebut menyebar ke berbagai negara Asia termasuk di Indonesia. Dan di Nusantara sendiri ya, onde-onde merupakan kemudian berkembang dengan ciri khas menggunakan isian pasta kacang hijau manis ya, itu jadi salah satu sajian yang sering banget jadi cemilan-cemilan kalau lagi kumpul keluarga, terus juga tradisi masyarakat juga gitu ya, intinya karena memang enak, gurih, manis ya, dan gampang banget gitu ya untuk ditemuin di mana-mana. Bahkan sekarang tuh bukan cuman isian kacang hijau ya, sekarang tuh ada yang ubi ungu, keju, coklat, maca, kacang tanah, wijen, pokoknya udah macem-macem, mozzarella pun ada gitu ya. Jadi kayak bukan sekadar cemilan biasa gitu ya, tapi warisan kuliner yang mencerminkan akulturasi budaya dan kekayaan tradisi Indonesia ya. Perpaduan panjang cita rasa khas, inovasi isian serta kandungan gizinya menjadikan onde-onde tetap relevan dan layak dilestarikan sebagai salah satu kuliner tradisional kebanggaan Nusantara.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram. Teman Pro 2, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

kreatif. Jadi agak ngelek ya. Apa karena belum makan siang? Karena ini emang jamnya makan siang sih ya teman Pro 2 ya. Jam-jam kamu untuk kembali mengisi asupan energi ya. Tapi ada juga yang kayak udah makan tapi kayak pengen tetap ngemil gitu ya teman Pro 2. Dan siapa di sini yang suka ngemil asinan? Mungkin kayak pernah dengar ya, dan mungkin kamu udah pernah pesen salah satu asinan sultan yang cukup viral gitu ya teman Pro 2, yaitu asinan ceria ya, bukan ceria tapi ceria ya. Itu jadi salah satu kuliner yang paling banyak diperbincangkan di media sosial ya di tahun 2026 ini, produk racikan dari Chef Devia Anastasia, alumnus dari MasterChef Indonesia musim ke-9 ya. Dan ini sukses menarik perhatian karena menghadirkan konsep asinan buah premium dengan tampilan mewah dan cita rasa yang seger gitu. Dan emang buahnya beda dari buah-buahan pada umumnya teman Pro 2. Dan berdasarkan informasi dari Instagram Deviana Sasha, nama ceria ya, itu diambil dari salah satu bahan utamanya yaitu buah ceri segar yang menjadi ciri khas dari produk ini. Beda sama asinan pada umumnya itu kan pakai mangga muda, kedondong atau nanas. Nah kalau asinan ceria ya, ini memadukan buah premium dalam satu kemasan. Ada ceri, anggur muscat, terus juga ada anggur moondrop, ada kiwi, leci, kelengkeng Thailand, delima serta nanas ya. Dan perpaduan tersebut menghasilkan tekstur yang beragam mulai dari renyah hingga manis berair. Keunikan lainnya itu terletak pada kuah asinan yang menggunakan perpaduan jus ceri, jus delima, jus jeruk songkit dan kiamboy atau asam boy ya. Dan kiamboy sendiri ya itu merupakan buah plum yang diawetkan dengan gula dan garam, berasal dari tradisi kuliner Tiongkok. Oke, bahan ini kemudian berakulturasi dengan kuliner Indonesia dan menjadi salah satu pelengkap favorit dalam berbagai sajian asinan buah karena memberikan rasa manis, asam dan sedikit asin yang khas gitu ya. Tapi harganya juga lumayan teman Pro 2 ya, yaitu dibanderol Rp600.000. Oke, dan sekarang emang udah banyak sih yang udah bikin gitu ya dengan versi yang low budget gitu ya. Tapi ya emang beda sih sama yang aslinya gitu. Tapi lumayan lah, enak juga kok dan segar.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Coffee by Jojo Siwa, teman produser. Single yang satu ini buat kamu yang mungkin sekarang lagi ada yang minum ice coffee, karena emang lagi panas mungkin cuacanya di luar sana, tapi ada angin yang kenceng. Cuman ya pengen yang seger-seger boleh. Itu bisa jadi salah satu pilihan untuk ngebuat kamu tetap terjaga, karena mungkin gak boleh tidur dulu, harus terjaga dulu gitu ya. Dan aku masih bakal nemenin kamu di santai siang lokal, bukan lokal pride, di santai siang selanjutnya ya. Nanti bakal ada zona olahraga, karena kalau sekarang masih di informasi muda kreatif yang harus aku closing dulu. Oke, thank you so much buat teman Pro 2 yang udah stay tune, udah dengerin Putri Dede tadi ya, dan semoga info yang aku sharing buat kamu bermanfaat. Oke, see you.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Zona Olahraga hadir lagi buat nemenin kamu, teman Pro 2 ya. Dan tentunya aku bakal punya informasi-informasi dari dunia olahraga Indonesia, bahkan mancanegara, atau mungkin Nusa Tenggara Barat. Nanti aku bakal cek pokoknya semua informasi olahraga buat kamu ya. Jadi pastikan untuk tetap stay tune terus, dan aku bakal punya informasinya buat ngebuat teman Pro 2 jadi update ya. Olahraga apa nih kira-kira yang bisa jadi cabur kamu? Stay tune terus ya teman Pro 2 di Zona Olahraga.

0: Macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

103,2 FM teman terbaik kamu bersama kita kuat. Iya dong, kalau kamu ngadepin apapun itu kalau bareng-bareng gitu ya, pasti bakal lebih kuat ya. Semuanya bakal bisa selesai gitu ya, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit ya. Sama kayak tabungan kamu yang mungkin sekarang udah mulai menunjukkan bahwa ada nominal-nominal yang akan ngebuat kamu jadi semakin semangat untuk menabung ya. Apalagi yang sedang latihan gitu ya untuk menabung prestasi, amin ya. Dan ini ada prestasi yang membanggakan juga gitu ya, nantinya yang akan dibuktikan oleh basket putri underdog ya, siap buktikan diri di Asian Games ya teman Produa. Pemain timnas basket putri Indonesia Priscilla Karen menyambut positif kunjungan Save the Mission Todo Tua Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya. Ya, hal ini menjadi tambahan motivasi bagi seluruh tim. Dan di mana di sini manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru ya, dan targetnya adalah 8 besar seperti Asian Games sebelumnya. Amin ya. Dan Asian Games ini memang menjadi kesempatan untuk menambah pengalaman bertanding sebelum SEA Games tahun depan ya, di tahun 2027. Todo Tua mengatakan kunjungan bertujuan untuk memastikan seluruh kebutuhan non teknis atlet tuh bisa terpenuhi, dan tim CDM itu akan memastikan seluruh aspek pendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Christopher juga berharap dukungan tim CDM membantu administrasi 3 pemain yang kuliah di Amerika Serikat, dan ketiganya itu masih menghadapi kendala perizinan karena jadwal bentrok dengan awal tahun akademik. Jadi nanti basket putri itu siap untuk kejutan di Asian Games ya, dan mereka akan membuktikan kemampuan terbaik untuk merah putih. Oke, semoga aja mimpi-mimpi itu jadi nyata. Oke, single yang bakal aku puterin dari miliknya Billy Simpson featuring Angela, Mimpi Jadi Nyata.

0: IG, kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Pro 2. Sekarang kita masih di info tentang olahraga ya. Oke, olahraga apa nih yang aku bakal share buat kamu? Karena ada juga nih yang kayaknya ini bakal menjadi kebanggaan kita semua sih kalau menurut aku ya, yaitu yang berkaitan dengan ini adalah olahraga yang memang sedang digemari sama banyak orang ya, bahkan kayak ajangnya baru aja selesai yaitu sepak bola ya. Jadi di sini Indonesia akan menunjukkan kesiapannya menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola berstandar internasional melalui penyelenggaraan Indonesia Super Cup 2026, di mana laga yang mempertemukan Chelsea FC dan AC Milan menjadi momentum untuk membuktikan kemampuan Indonesia menggelar event berstandar global. Pendiri Nine Sport Arif Putra Wicaksono menyatakan persiapan pertandingan melibatkan koordinasi dengan pemerintah, PSSI hingga instansi keamanan. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh kebutuhan klub dan pertandingan berjalan baik. Arif menjelaskan keamanan dan pelayanan menjadi perhatian utama karena Chelsea dan Milan memiliki standar operasional yang tinggi. Menurutnya, Indonesia perlu menunjukkan kesiapan dalam memberikan pengalaman terbaik bagi klub yang datang. Selain koordinasi penyelenggara, Arif menilai fasilitas SUGBK yang juga menjadi faktor penting karena berkaitan langsung dengan kualitas pertandingan ya. Dan Arif menambahkan juga kualitas fasilitas ya menjadi modal penting agar Indonesia kembali dipercaya menggelar pertandingan klub-klub besar dunia. Menurutnya, standar penyelenggaraan harus terus ditingkatkan agar Indonesia mampu bersaing dengan negara lain sebagai tuan rumah event internasional. Indonesia Super Cup 2026 juga akan mendapat perhatian global karena pertandingan Chelsea FC kontra AC Milan disiarkan ke 70 negara. Ya, hal tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia menunjukkan kesiapan sebagai penyelenggara pertandingan sepak bola kelas dunia. Indonesia Super Cup 2026 yang mempertemukan Chelsea FC melawan AC Milan dijadwalkan pada Sabtu 8 Agustus 2026 dan pertandingan ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Yeah.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Pagi teman pro 2, gak berasa banget. Udah menuju pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya aku harus closing, karena nanti bakal ada Yaning ya yang nemenin kamu di gelaran Pro 2 FM selanjutnya. Jadi buat yang mau update informasi entertainment, hiburan teman pro 2 ya, kamu bakal punya waktu 1 jam ya buat update di Entertainment Today. Dan nanti bakal ada info lokal juga sore ceria. Jadi pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Wow. Siang hari ini cukup terik ya. Di luar tuh panas nyengat banget sih Tuan Pro 2 kata aku. Tapi kayaknya bisa deh diademin dengan minum es kelapa kali ya, es campur atau es estimasi. Jadi ini bakal ademin teman Pro 2 punya kepala, punya suhu tubuh dengan informasi-informasi seputaran dunia entertainment. Gak tau sih ini jadi bikin makin adem apa bikin makin panas ya. Tapi yang jelas kita bakal intip kesibukan-kesibukan dari artis-artis kesayangan kita ya teman Pro 2 di Entertainment Today sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So kamu pastikan jangan kemana-mana dan nikmatin dulu single-single yang ini suguhkan untuk kamu di siang hari ini.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Yup, yup, yup, teman Pro 2. Ini sih hari ini Aning tuh mau ngebahas satu film yang lagi happening banget. Karena ini adalah film yang ditunggu-tunggu. Kembalinya Spider-Man. Kalau gak salah, Spider-Man Comeback Home ya, kalau nggak salah ya judulnya ya kemarin ya. Pokoknya film Spider-Man yang terbaru ini sangat dinantikan sama fans-fansnya, karena mereka pengin tahu pada akhirnya apakah orang-orang akan mengingat siapa Peter Parker gitu kan, teman berdua. Karena kita ngelihat yang terakhir aja itu tuh kayak sedih banget, ya ampun, masa sih semuanya pada lupa sama Peter Parker, bahkan kekasih dan juga sahabat terbaiknya lupa sama Peter Parker. Pasti saya kesepian banget dan kayak harus mengulang semuanya dari awal ya. Aku masih belum nonton juga sih sebenarnya Taman Pro 2, tapi melihat antusias dan juga review dari teman-teman aku, ini harus dan wajib banget ditonton. Ntar aku bakal cari waktu sih untuk nontonnya. Nah, yang bikin tertarik juga nih sebenarnya bukan hanya sekedar cerita yang dinanti-nantikan sama fans ya, tapi juga kualitas dari filmnya sendiri nih, Tawan Pro 2. Mulai dari sinematografinya, terus sampai dengan alur ceritanya, pengambilan angle kameranya, semua tuh benar-benar jadi topik pembicaraan banyak orang. Untuk yang memang tertarik banget sama dunia perfilman pasti kayak, ini keren banget sih. Nanti harus ditonton ya Taman Pro 2, segera ditonton. Walaupun ini akan bertahan lama di bioskop, tapi kamu harus segera nonton.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Pelawan Pro 2. Ini kita lanjut lagi ya ke informasi yang selanjutnya. Waduh. Ini sebenarnya sih rata-rata ya informasi-informasi yang Neneng lihat itu kayak hujatan-hujatan netizen gitu loh Pelawan Pro 2 pada beberapa artis ya. Kayak ya memang artis-artis ini berbuat salah, ada yang kayak menyinggung hati orang gitu ya dari pernyataan-pernyataannya, terus juga perbuatan yang harusnya tidak dilakukan. Tapi menurut Yaning tuh gini, walaupun mereka public figure ya, tapi siapa kita gitu loh untuk menghujat mereka. Mungkin kita juga buat kesalahan yang sama, hanya saja kesalahan-kesalahan kita tuh gak terekspos saking karena mereka tuh artis. Nah jadinya mereka terekspos. Pesan Yaning sih cuman kayak jangan terlalu diinin apa sih namanya jangan terlalu jahat lah ketikannya Pelawan Pro 2 ya, kita fokus untuk ngurusin diri kita sendiri aja. Tapi kalau kata orang sih ya jangan diinin, jangan terlalu di perhatiin, nanti malah jadi panggung tuh buat yang bersangkutan. Kalau di luar sih ya ada yang bermasalah kayak gini gak terlalu banyak dikasih omongan, banyaknya tuh dikasih cancel culture. Ini kejam juga sih sebenarnya, yang dimana cancel culture itu bisa ngebuat seseorang kehilangan banyak kesempatan kerjanya, gak dapat ngiklan lagi, gak dapat ngendorse lagi, terus ya akhirnya harus turun pamornya gitu Pelawan Pro 2. But I'm sure ya Pelawan Pro 2 kita adalah orang-orang baik. Jadi jangan berbuat sesuatu yang bisa merugikan orang lain. Kalau kita sendiri pun ya mengalami hal yang sama, pasti kita gak mau dibully, ditindas seperti itu. Kayak ya udah, yang penting kita fokus untuk memperbaiki diri jadi sosok yang lebih baik lagi. Oke lah, kalau gitu Pelawan Pro 2, ntar kita bakal lanjut ke informasi selanjutnya. Jadi untuk kamu yang mau tahu informasi lainnya, pastikan tetap di Santai Siang.

0: Boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Kawan Brodo pasti tahu dong, Komika Panji Pragiwaksono, iya, yang memang selalu jadi sorotan ya, karena kadang materi-materi stand up komedinya tuh agak nyeleneh gitu ya, Kawan Brodo. Nah, tapi kali ini Panji itu jadi sorotan di media internasional setelah Variety yang menurunkan profil panjang tentang perjalanan karirnya di hari Kamis kemarin, tanggal 30 Juli 2026. Artikel yang tertulis ditulis ya oleh Ethan Schoenfeld itu disoroti tentang keputusan Panji memulai kembali karirnya dari nol di Amerika Serikat hingga tantangan membawakan materi di Indonesia yang serba diawasi pemerintah, karena you know lah ya apa yang terjadi kemarin, teman Pro 2. Jadi memang kelihatannya bakal wow, Panji is going to the next level gitu, tapi mulainya dari nol. Karena apa? Di luar negeri stand up comedian itu benar-benar punya nama yang besar dan sangat apa ya, diberikan kehormatan, maksudnya kayak respectnya tuh tinggi banget. Nah, Panji yang mulai dari nol ini harus berada di antara orang-orang itu, public figure itu, jadinya bukan sesuatu yang mudah gitu kan, teman Pro 2. Dan netizen juga menyoroti testimoninya soal tanggapan masyarakat terhadap special show Mens Rea yang tayang publik di Netflix, teman Pro 2. Sejak siaran itu dia tuh jadi semakin diawasi dan menjadi bulan-bulanan beberapa pihak. Ya walaupun dia juga mengaku nggak bermaksud negatif gitu sebenarnya. Kalau sekarang ini sih Panji lagi mempersiapkan diri untuk menggelar tur berbahasa Inggris pertamanya, serem banget ya, yang dimulai di tanggal 26 Agustus di Australia sebelum nanti akan berlanjut ke Amerika Serikat dan juga Kanada. Sebelumnya dia tuh merilis materi berbahasa Inggris bertajuk Boss Level. Waduh, kira-kira tentang apa ya materinya, teman Pro 2 ya. Selebihnya dalam wawancara itu ya, teman Pro 2, Panji juga menjelaskan kalau perbedaan selera komedi kedua negara tuh benar-benar nyata banget, yang dimana menurutnya penonton dari Indonesia menyukai penuturan cerita dengan bangunan panjang menuju satu punchlines besar gitu. Ini pokoknya anak stand up komedi aja nih yang ngerti nih. Sementara untuk di New York itu menginginkan lelucon yang gerak cepat, kayak dia tuh nggak bisa yang kayak terlalu panjang cerita, kayak ini poinnya di mana ya, punchlinesnya di mana ya. Jadi memang PR ya buat Panji, tapi I'm sure Panji bisa ini sih gemilang gitu karirnya di luar negeri sana. Semangat untuk Panji, semoga semua rencananya bisa berjalan lancar ya. Dan ini adalah informasi terakhir untuk Entertainment Today hari ini, teman Pro 2. Kita bakal lanjut ke info lokal. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahun berdua. Udah pukul 15 aja nih tiba-tiba ya. Real namanya waktu tuh berlalu lalang itu kayak gini nih. Lewat gak kerasa banget ya tahun berdua. Dan kita udah masuk di info lokal. Dimana Yani bakal kasih kamu informasi tentang kesibukan warga Nusa Tenggara Barat ya. Aku lihat-lihat nih informasinya dari rri.co.id ya. Ada tempat Dodoro ya. Apa itu tempat Dodoro? Nanti aku bakal kasih tau teman Produa ya. Yang jelas ini tuh kegiatan untuk pengelolaan sampah gitu ya teman Produa. Terus ada juga kesiapsiagaan untuk prediksi kekeringan yang bakal terjadi sampai tahun 2027 katanya. Waduh, ini kayaknya agak serem sih teman Produa. Dan harus banget kamu dengerin biar kamu bisa siap menghadapi kekeringan ini ya, yang lebih ke alam ya. Kalau kekeringan dompet aku gak bisa bantu nih teman Produa ya. Harus kita sirami setiap hari memang dengan semoga banyak rezeki-rezeki yang ada di sekitar kita ya. Oke deh kalau gitu ya nih bakal kasih single-single dulu untuk teman Produa. Dan informasi untuk kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Mataram akan diputarkan di pukul 15 lewat 46 menit.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Teman Pro 2, di sini ada program Tempat Dedoro ya, yang digagas oleh Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Mataram untuk terus menunjukkan perkembangan positif ya. Hingga akhir Juli 2026, jumlah fasilitas pengelolaan sampah untuk sampah organik telah mencapai 1.220 unit yang tersebar di 6 kecamatan serta sejumlah kantor dan instansi pemerintah. Peningkatan itu menjadi indikator ya, Tahun Pro 2, semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah berbasis sumber. Waduh, ini adalah informasi yang bagus banget, Tahun Pro 2. Kesadaran kita, awareness kita soal sampah sudah semakin meningkat. Nah, Kepala DLH Kota Mataram Nizarini Cahyadi mengatakan penyebaran Tempat Dedoro terbanyak berada di Kecamatan Cakranegara sebanyak 615 unit. Wow. Disusul Sandubaya ya dengan 169 unit, Ampenan 160 unit, Selaparang 127 unit, Mataram 54 unit, Skarbela 47 unit, serta 48 unit di lingkungan kantor dan instansi pemerintah. Program yang mulai dicanangkan pada Januari 2026 ini menggunakan buis beton dengan penutup dan lubang khusus sebagai tempat pembuangan sampah organik. Dan melalui metode sederhana ini, sampah organik itu bisa diolah langsung menjadi kompos sehingga tidak seluruhnya berakhir di tempat pembuangan akhir. Jadi yang penting kita tuh memilah-milah sampahnya dulu sih ya, Teman Pro 2, nanti jadinya lebih mudah untuk mengelola sampah organik ini supaya bisa jadi pupuk kompos. Nah, selain mengurangi volume sampah yang diangkut ke TPA, keberadaan Tempat Dedoro ini juga dinilai mampu menekan emisi gas rumah kaca, menghasilkan kompos berkualitas, serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan juga nyaman. Program ini juga sekaligus mendukung target Kota Mataram sebagai kota rendah emisi melalui aksi nyata pengelolaan sampah dari sumbernya ya, Tuan Proda. Dan ia menegaskan kalau DLH akan terus memperluas edukasi dan mendorong keterlibatan masyarakat agar jumlah Tempat Dedoro terus bertambah di seluruh wilayah di Kota Mataram. Nah, ini sih sebenarnya sesuatu yang memang selalu disuarakan, digencarkan, akan tetapi kalau tidak ada aksi nyata dari kita sebagai masyarakat untuk mengaplikasikannya ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, juga efeknya atau dampaknya gak bakalan kelihatan, Taman Pro 2. Jadi mumpung ada disiapkan gitu ya untuk fasilitasnya buat bikin Tempat Dedoro ini, kayaknya kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin ya, Taman Pro 2. Supaya apa? Supaya kita bisa merealisasikan Kota Mataram sebagai kota emisi rendah emisi gitu ya, apa tadi? Iya, jadi program ini tuh supaya Kota Mataram tuh jadi rendah emisi dengan aksi yang nyata. Pokoknya kita latihan belajar dulu dengan mengelola sampah yang ada di rumah dulu ya. Pisahin mana sampah organik, mana sampah non organik, mana yang bisa dijadikan pupuk kompos, mana yang bisa didaur ulang. Pokoknya semangat terus untuk menjaga lingkungan, Teman Pro 2, karena ketika kita baik kepada alam, kepada lingkungan, alam juga akan lebih baik lagi kepada kita.

0: Apa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Oke, tahun pro 2. Kita ke informasi berikutnya ya. Di sini ada prediksi yang berkelanjutan ya soal musim kering di Nusa Tenggara Barat sampai tahun 2027. Aduh, enggak kebayang ini panjang banget deh kayaknya ya. Dan ini tuh mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lombok Utara untuk memperkuat langkah kesiapsiagaan. Selain memperbarui data wilayah rawan ya, BPBD juga memastikan pelayanan distribusi air bersih itu tetap menjadi prioritas. Kalau misalnya dampak kekeringan itu jadi meluas, kan kita gak tahu nih bakalan kayak gimana kemarau ya gitu ya Taman Pro 2. Nah, Kepala BPBD Lombok Utara Muhammad Zaldi Rahadian mengatakan proses pendataan ini sekarang ini ya melibatkan seluruh kecamatan guna memperoleh gambaran terbaru mengenai kondisi masyarakat yang berpotensi mengalami krisis air bersih. Karena menurutnya pemetaan ini akan menentukan strategi penanganan selama musim kemarau, termasuk penempatan armada distribusi air bersih di wilayah yang paling membutuhkan. BPBD benar-benar mempersiapkan semuanya sematang mungkin ya Taman Pro 2. Nah, selain apa ya, bergantung pada BPBD, kita mungkin juga bisa mempersiapkan sesuatu biar enggak terlalu apa ya, repot gitu. Maksudnya kayak kita juga harus antisipasi Taman Pro 2. Entah mungkin dengan memberi tandon gitu ya, kayak nampung air dari sekarang. Ya pokoknya harus cari gimana caranya untuk menyimpan air lebih banyak dan lebih lama supaya gak terlalu terdampak sama kekeringan ini. Kalau di tahun 2025 sendiri ya Taman Pro 2, tercatat sekitar 90 dusun di Kabupaten Lombok Utara terdampak kekeringan. Dan kondisi tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk memperkuat upaya mitigasi menghadapi musim kemarau berikutnya, yaitu di tahun ini. Dan BPBD sekarang ini masih mengandalkan 2 armada mobil tangki air dalam pelayanan distribusi kepada masyarakat. Keterbatasan armada ini juga ya ditopang melalui kolaborasi dengan PMI dan juga Bank NTB Syariah untuk turut membantu penyaluran air bersih di lapangan. Di sisi lain juga nih Taman Pro 2, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah terus dilakukan ya supaya data kawasan rawan kekeringan selalu diperbarui. Dengan langkah tersebut diharapkan ya upaya mitigasi kekeringan ini bisa berjalan lebih efektif serta mampu mengurangi dampak krisis air bersih terhadap aktivitas dan kehidupan masyarakat selama musim kemarau. Oke, kalau gitu Taman Pro 2, itu dia informasi untuk info lokal edisi hari ini. Setelah ini bakalan ada info Pro 2 dan tentunya kita bakal lanjut ke Sore Ceria. Hari ini bakalan ada yang cantik-cantik lagi ya Taman Pro 2 yang hadir di Sore Ceria dengan kisah inspiratifnya juga tentunya. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana dan kita bakalan jeda salat. Asyar dulu ya teman-teman, azan salat asyar akan dikumandangkan di pukul 15:46. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.

Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 bersama ya dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, upaya memperkuat daya saing produk pangan olahan usaha mikro dan kecil atau UMK di Nusa Tenggara Barat terus dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM di Mataram. Bertepatan dengan peluncuran nasional program Sapa Semesta tahun 2026, BBPOM menegaskan atau menyerahkan 10 nomor izin edar atau NIE kepada 9 pelaku UMK yang telah memenuhi seluruh persyaratan registrasi Badan POM. Penyerahan izin edar tersebut berlangsung secara simbolis usai BB POM di Mataram mengikuti launching program Sapa Semesta atau Sadar Pangan Aman Sistematis Ekosistem Masif Efektif Sinergis Terintegrasi dan Aksesibel yang digelar Badan POM RI secara daring pada hari Senin 27 Juli 2026. Kita lanjut ke berita kedua. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa reforma agraria harus dipandang sebagai pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin kepastian hukum, pemerataan akses terhadap lahan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekedar langkah penyelesaian konflik pertanahan yang muncul di tengah masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur NTB Halalu Muhammad Iqbal saat membuka rapat pembahasan penyelesaian konflik agraria di Desa Karangsideman dan Desa Lantan, Kecamatan Batu Liang, Utara Kabupaten Lombok Tengah. Pertemuan yang berlangsung di Hotel Astoria Mataram pada hari Kamis 30 Juli 2026 juga membahas penyusunan data potensi tanah objek reforma agraria atau TORA melalui lokasi prioritas reforma agraria atau LPRA. Menurut Gubernur yang akrab disapa Mi Iqbal, selama ini muncul persepsi bahwa pemerintah baru bergerak ketika terjadi konflik lahan atau aksi demonstrasi masyarakat. Yang menilai anggapan tersebut perlu diluruskan karena reforma agraria merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang wajib dijalankan negara. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti sore ceria. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stage.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Selamat sore. Lagi-lagi dan lagi. Ini menemani teman Pro 2 di Sore Ceria. Di edisi kali ini Jumat 31 Juli 2026. Aku suka banget karena hari ini hari terakhir di bulan Juli. Aku kedatangan seorang gadis cantik dan hari ini aku tadi ngeliat di Instagram yang katanya 31 Juli itu adalah hari perempuan cantik sedunia. Oh my god. Pas banget timingnya. Karena sore hari ini Yaning sudah bersama dengan Gina Talita Jana yang merupakan winner dari Putri Anak Indonesia NTB 2026. Kita sapa dulu, selamat sore.
1: Sore kak.
0: Oke, okay. Panggilannya siapa ya?
1: Talita.
0: Talita, ya. Aku pikir Gina tadi.
1: Gina juga boleh kak.
0: Oh, biasanya lebih baik dipanggil Gina apa Talita?
1: Talita sih.
0: Oh, tuh, Talita. Karena biasanya kan orang manggilnya nama depan gitu kan. Oke, okay. Nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya tentang gimana perjuangannya Talita untuk menjadi seorang Putri Anak Indonesia NTB 2026, boleh gak sih kenalan dulu ke teman Pro 2 sekarang sekolah di mana, kelas berapa?
1: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gina Talita. Kalian bisa panggil aku Talita. Saat ini aku bersekolah di SMP Negeri 2 Praya dan kelas 8.
0: Oke, dari Praya, berarti tadi datang dari Praya banget nih.
1: Iya.
0: Oh my god, dan seandainya teman Pro 2 di sini, you have to see ya teman Pro 2 betapa cantiknya Talita sore hari ini. Pakai baju nuansanya merah putih. Indonesia banget. Pakai mahkota nih, aku suka banget bagian poninya. Nanti teman Pro 2 harus intip di Instagramnya Pro 2, nanti kita bakal foto bareng ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, sore hari ini kita tuh bakal ngebahas sesuatu yang sudah sangat terlihat dari auranya Talita ya. Good vibes and good personality. Itu dia. Nah, kadang gak semua orang tuh punya good vibes gitu loh, Talita. Kadang ada yang baru masuk langsung kayak gelap gitu. Kayak negatif vibes gitu loh. Bawaannya suram atau kayak sesuatu yang menyenangkan tiba-tiba dibuat jadi kayak ih susah, berat gitu, menyedihkan. Why? Ini hidup ini sudah berat, sudah keras. Tolong jangan dibuat makin drama lagi gitu kan ya. Tapi kalau menurut Talita sendiri, orang yang punya good vibes itu yang kayak gimana sih?
1: Yang penting ramah, tentunya ceria juga dan baik.
0: Oke. Kalau orang yang good personality?
1: Orang yang ramah dan sopan santun juga.
0: Oke, nah itu dia ya sopan santun. Kalau Talita sendiri ngelihat nih anak-anak seumurannya Talita soal sopan santun, apakah masih perlu ditinjau lagi, dilatih lagi sopan santunnya, atau kayak masih fine aja sih?
1: Perlu sih, karena di tahun ini, di generasi ini banyak anak-anak yang kurang diajar sopan santun sama orang tuanya. Kadang kita diajar sopan santun sama orang tuanya, tapi mereka yang gak bisa sopan sama orang yang lebih tua ataupun yang lebih kecil.
0: Oke, jadi kayak kadang ngomongnya nggak di filter gitu ya. Kalau dari ke gurunya gitu misalnya.
1: Kayak berasa teman sendiri ngomong.
0: Walaupun mungkin gurunya kayak biar akrab gitu ya, tapi tetap harus ada
1: sopan
0: batasan. Oke deh. Nah, ini kan kalau seseorang mau punya aura yang positif dan juga personality yang baik, pasti itu dibentuk sedari kecil. Nah, apa sih yang biasanya orang tuanya Talita ajarkan ke Talita supaya punya personality yang bagus?
1: Yang pertama itu sopan santun. Walaupun ke anak kecil juga harus sopan, apalagi ke orang yang lebih dewasa atau yang lebih tua dari kita. Kalau ke orang luar, walaupun kita gak kenal, tapi kita harus punya sopan santun, ramah dan baik pokoknya.
0: Oke, jadi makanya suasananya Talita nih ya baru datang tuh kayak langsung kayak hai kak kayak gitu. Ya, karena Talita itu udah dibangun sedari kecil ya.
1: Emang anaknya ceria banget nih.
0: Iya, senyumnya tuh bener-bener rekah banget gitu loh berdua dan sangat super excited banget ya
1: banget
0: kayak hari ini. Apa sih yang bikin Talita tuh selalu bersemangat untuk menjalani hari-harinya?
1: Karena aku juga gak nyangka bisa di titik ini dan bisa dikenal banyak orang. Jadi kayak aku mau ngebuktiin juga ke semua orang yang telah ngerendahin aku dulu.
0: Emang kamu pernah diapain?
1: Aku berangkat dari bullying kak dulu.
0: Oh my god, kamu diapain? Maksudnya kayak kalau aku ya, aku tuh suka diolok, diejek gendut gitu. Karena memang sih sebenarnya ya, kayak maksudnya aduhai gitu kan.
1: Iya.
0: Kalau kamu apa? Maksudnya kamu kan cantik, terus gitu juga pintar.
1: Dulu tuh aku berbanding terbalik banget sama yang sekarang kak.
0: Oh, oke. Ini soal fisik juga, body shaming.
1: Iya.
0: Oh my god, tapi memang body shaming tuh mungkin menurut orang kayak bercanda doang gitu ya.
1: Iya, tapi bagi kita sakit banget.
0: Benar. Terus akhirnya apa yang kamu lakukan ke diri kamu sendiri, perubahan yang kamu bawa?
1: Aku mau mulai ngerawat diri dari awal selesai dibully waktu selesai SD SMP, mungkin waktu itu dari awal masuk kelas 1. Di sana nggak pernah dibully lagi sih sebenarnya, karena teman-temannya juga asik, baik juga, karena mereka punya sopan santun juga sih sebenarnya. Tapi beberapa orang juga emang nggak terlalu buat kita yang agak-agak kurang enakan.
0: Iya sih, cuman pada akhirnya untungnya pengalaman yang kurang baik yang Talita alami diarahkan ke yang positif ya.
1: Iya.
0: Nah, pastinya itu bisa jadi hal yang positif karena orang tua mengarahkan.
1: Iya.
0: Waktu Talita dibully, itu Talita cerita gak sih ke orang tuanya kalau aku dibully di sekolah?
1: Cerita, dulu cerita ke mama sih.
0: Terus apa mama bilang?
1: Kata mama gak usah peduliin kata-kata orang lain, fokus sama dirimu sendiri katanya.
0: Oke, untungnya ya, yeah. Talita mau terbuka. Jadi ini bisa jadi contoh untuk teman Prodoya yang mungkin juga jadi korban bullying,
1: yeah.
0: Jangan dipendam sendiri ya. Harus terbuka sama orang tua ya.
1: Kita juga perlu butuh tempat cerita, bukan cuma teman aja, tapi keluarga juga bisa.
0: Oke, nah ntar kita bakal dengerin ceritanya Talita, ya perjuangannya sampai jadi seorang winner untuk Putri Anak NTB. Dan juga apa aja yang sudah Talita perjuangkan dan bangun di dalam dirinya untuk jadi seseorang yang lebih baik lagi ya. Jadi teman Pro 2 yang mau ngobrol sama Talita, mau tanya-tanya, kamu boleh kirim pertanyaan kamu melalui WhatsApp di 081 90 20 57 ribu, bisa lewat Instagram di @prodofmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya dan pastikan kamu tetap di Sore Ceria.

0: Shut up, tarararara.
1: Berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia,
2: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
1: Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

0: Okay, masih bareng sama Yening dan juga Talita di sore hari ini. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sedikit nih kalau ternyata Talita tuh pingin jadi Putri Indonesia ya.
1: Iya.
0: Wow, apa yang bikin kamu pingin jadi Putri Indonesia?
1: Aku kayak pengen membanggakan nama daerah dan nama NTV juga buat ke ajang nasional.
0: Oke, berarti kamu suka nonton ajang-ajang pigeon gitu dong?
1: Iya, tahun ini yang Putri Indonesia aku nonton dari awal sampai akhir grand finalnya soalnya.
0: Oke, berarti kamu mengambil itu untuk jadi contoh nanti ketika kamu punya kesempatan akan seperti itu gitu ya?
1: Iya, bismillah.
0: Oke, wow, itu keren banget sih. Menurut aku anak yang sudah punya tujuan hidup dan kayak diarahkan dengan jelas, itu bakalan cerah banget masa depannya.
1: Amin
0: ya. Dan ternyata Putri Anak Indonesia ini di bawah naungan Putri Indonesia ya.
1: Iya.
0: Secara langsung. Oke, boleh ceritain nggak kemarin kamu kegiatannya sepanjang karantinanya Putri Anak Indonesia tuh ngapain aja?
1: Awal-awal datang ke sana kita perkenalan, terus selesai perkenalan kita langsung ganti baju buat siap-siap karena kita datang sana langsung isoma atau istirahat. Kita istirahat beberapa menit, cuma 15 menit cuma buat ganti baju aja. Terus kita pembukaan karantinanya dari direkturnya, regional direkturnya Pak Aya Parhat namanya.
0: Oke. Terus untuk hal-hal yang kamu pelajari selama karantina apa aja, Talita?
1: Yang aku pelajari di sana sih yang penting sopan santun, ramah, ceria. Karena di sana walaupun yang putri anak sama putri remaja dia gabung, tapi tetap semuanya itu ceria-ceria dan baik-baik banget. Pokoknya mereka asik-asik semua.
0: Kalau kalau kita berkumpul di apa ya, di tengah orang-orang yang positif, pasti kita akan ikut ke bawah positifnya kan. Nah, kalau hal-hal yang baru kamu pelajari ada nggak waktu karantina kemarin? Kayak tumben banget, oh ternyata begini ya gitu.
1: Ada sih.
0: Apa tuh?
1: Kesetiaan kawan.
0: Oh iya.
1: Walaupun kita bersaing secara sehat, tapi kita kayak lebih mau berteman sebenarnya. Kita juga gak iri-irian, walaupun ini yang dapat, itu yang dapat, tapi kita tetap berteman.
0: Oke, jadi ini tuh bukan sekadar cuman kompetisi berarti.
1: Jadi kayak kekeluargaan banget tuh dah semuanya.
0: Oke, apalagi saling support kayak gitu pasti ngebawa kita jadi makin semangat ya.
1: Iya, saling support satu sama lain soalnya.
0: Oke, itu kan di dalam karantinanya ya. Kalau sebelum masuk karantina, persiapannya Talita apa?
1: Banyak sih, Kak. Dari les catwalk, public speaking, terus nyepin buat baju-bajunya juga, buat hairdo segala macam, makeup, karena kita di sana bawa tim makeup kemarin.
0: Oke, berarti itu peserta sendiri yang siapin?
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Kalau hotelnya udah ditanggung dari sana.
0: Oke oke. Berarti ide gaunnya kayak gimana itu?
1: Kita yang atur sendiri soalnya.
0: Oke oke oke.
1: Mau makeupnya gimana, hairdonya gimana, perintilannya gimana, kita atur sendiri pokoknya. Secerdas dan sekreatif mungkin.
0: Oke, yang penting dikasih temanya ini gitu.
1: Iya.
0: Oke, kemarin temanya dapat apa aja tuh? Mungkin gaunnya.
1: Kalau di malam grand finalnya kita gak dapet ini sih Kak, gak dapet temanya. Karena kalau setiap malam grand final di mana, di ajang-ajang manapun itu, kecuali kayak yang lebih islami ya Kak ya, lebih masuk ke dalam agama. Jadi kemarin tuh kayak dress gown gitu, evening gown soalnya.
0: Oke, berarti kayak bebas.
1: Iya,
0: berekspresi.
1: Yang penting evening gown.
0: Oh, wow, sih. Biasanya kalau evening gown tuh sangat gemerlap, kelap-kelip.
1: Iya, karena di situ penentuannya kita masuk top 10 besar atau 5 besarnya.
0: Oh, wow. Kemarin pakai gaun warna apa tuh?
1: Marun sih.
0: Marun. Aku rasa warna merah memang cocok untuk kamu. Kayak warna kamu tuh jadi
1: merah yang keungu-unguan gitu.
0: Kayak kan tiap orang tuh tone warna kulitnya kan pasti
1: beda-beda.
0: Iya. Disesuaikan ya. Oke oke. Nah, ada yang bikin aku penasaran. Kemarin waktu kompetisi di grand final kan ada dikasih pertanyaan-pertanyaan ya dari juri. Kamu dapat pertanyaan apa, Talita?
1: Apa cita-citamu? Apa ya kemarin? Apa cita-citamu di masa depan pokoknya, Kak?
0: Intinya pertanyaannya kayak gitu. Terus
1: dan siapa tanya, yang menginspirasimu untuk menggapai cita-cita tersebut katanya.
0: Oke, boleh gak sekarang dijawab?
1: Boleh.
0: Buat teman-teman Pro 2.
1: Aku mau menjadi wanita yang berani menginspirasi banyak anak di luar sana. Dan yang paling saya kagumi adalah orang tua saya. Karena orang tua saya adalah orang yang telah mensupport saya dari awal perlombaan ini hingga akhir.
0: Oke. Jadi memang orang tuanya Talita sangat support Talita
1: system soalnya. Wow. Karena kita juga butuh support dari keluarga juga, teman sekolah maupun keluarga besar sebenarnya.
0: Oke. Okay. Dan kalau sejauh ini orang tuanya Talita tuh supportnya tuh kayak memfasilitasi untuk les kah atau sampai benar-benar ikut mikir, "Oh, Talita pakai ini, Talita
1: ya, coba gitu."
0: Gitu. Jadi benar detail-detail juga dibantu sama orang tua ya. Wow, wow, wow. Aku juga tadi dengar kayak, "Aku sudah sibuk, Ibu," gitu. Apa kesibukannya Talita sehari-hari ngapain aja?
1: Kalau sehari-hari itu kan dari awal sekolah, pulang sekolah, les lagi, belum les catwalk, terus public speaking. Jadi itu juga enggak tiap hari sih sebenarnya, tapi kita juga butuh istirahat ya. Ekstrakurikuler juga ada yang diikutin di sekolah soalnya.
0: Oke, okay. Kalau di sekolah ikut ekskul apa?
1: English club, seni tari, sama paduan suara. Soalnya anggota OSIS.
0: Oh gitu. Anggota OSIS wajib ikut paduan suara.
1: Iya.
0: Wow, ini baru buat aku. Okay. Tapi semuanya ikut dengan sukarela dong.
1: Iya.
0: Oh, untunglah kalau begitu. Karena biasanya kalau pengalaman aku, biasanya anak-anak seumuran Talita tuh gak susah kalau diajakin ikut latihan paduan suara. Kayak, capek, males gitu.
1: Karena
0: gitu
1: kita loh. Emang capek, tapi kalau buat sekolah gimana lagi kalau emang gak mau naikin.
0: Iya sih, karena kualitas sekolah kan pasti akan dilihat dari murid-muridnya.
1: Iya, ya. Kalau kita buruk sekolahnya juga kelihatan aneh soalnya di luar.
0: Iya, apalagi Talita dengan prestasi yang sudah diraih, itu bisa mengharumkan nama keluarga, nama sekolah. Nah, kalau dari sekolah sendiri gimana waktu Talita menang Putri Anak ini?
1: Waktu itu dirayain sih sebenarnya, kayak waktu pacara kita dipanggil ke depan buat ngasihin hadiah atau pengucapan segala macam buat aku yang menang.
0: Oke, berarti diapresiasi.
1: Iya, soalnya sekolah juga yang buat ke nasional ini juga support soalnya.
0: Wow, inilah.
1: Ya, karena kita bawa nama sekolah juga.
0: Iya, tapi memang harusnya begitu.
1: Iya,
0: mau bakal dilihat menang ataupun enggak, semua anak itu butuh support system yang sama gitu. Jadi ya semoga ini jadi motivasi buat sekolah-sekolah lain, buat anak-anak lain, juga untuk orang tua kalau support system yang diberikan kepada anak itu tuh pengaruhnya

0: diajak ngobrol seseru ini ya, waktu tuh memang tidak terasa. Lagi 15 menit sisa waktu kita buat ngobrol sama Talita. Jadi kita pakai iya. Nah, jadi sekarang kita pakai waktunya untuk baca pertanyaan teman berdua ya. Oke, di sini katanya, wah mantep banget nih Talita dengan vibes-nya yang positif. Walaupun gak kelihatan wajah, tapi dari suaranya kerasa banget positivitasnya. Terus juga aku rasa untuk umuran Talita pemikirannya tuh cukup dewasa. Padahal Talita masih SMP gitu kan. Nah, kalau misalnya Talita punya temen nih yang belum tahu tujuannya mau seperti apa, mau jadi apa, belum punya ketertarikan, Talita suka kasih masukan gak sih ke mereka? Atau kayak ngerasa memotivasi teman-temannya untuk kamu tuh harus coba banyak hal gitu, apa gimana?
1: Aku kalau emang dimintain saran atau rekomendasi mereka kalau buat tentang suatu hal, kadang aku ngasih sarannya yang positif sih kak. Kayak semisal mereka kayak gak tahu jalan hidupnya mau gimana, atau semisal ada lomba, minta tolong mau bagus yang mana, pilihin yang ini dong katanya. Kadang banyak juga sih yang nanya ke aku, terus kayak aku jawab sesuai kepercayaan masing-masing aja sih sebenarnya. Tapi yang penting kamu bisa nanggung sendiri, nggak terbebani sama pikiranmu sendiri.
0: Oke, kayak jadi konsultannya teman-teman ya, jadinya.
1: Kayak aku nerima semua mereka buat ini, buat cerita ke aku juga.
0: Karena untuk anak-anak yang seumuran, memang kita tuh butuh diskusi gitu.
1: Iya, kita juga butuh tempat cerita. Kadang beberapa orang tuh takut kalau ceritanya bakal dibocorin ke orang-orang.
0: Yang penting itu adalah menjaga kepercayaan.
1: Iya.
0: Kepercayaan itu mahal.
1: Mahal banget.
0: Kalau udah dipercaya, tolong dijaga ya teman berdua. Nah itu dia. Jadi jawabannya Talita kasih masukan untuk teman yang memang bertanya.
1: Iya.
0: Gak yang gak ada angin, gak ada hujan, langsung kayak lebih baik kamu siapa lo ya. Kaget juga. Ganggu gak nanya kali gitu. Oke, nah lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Ini ada yang tanya, Talita kan sekarang nih masih SMP tuh dan sibuk banget. Talita pernah gak sih ngerasa sayang banget waktunya dengan kesibukan-kesibukan yang dipunya? Kan masih kecil, biasanya masih mau main-main. Emangnya Talita gak pingin main?
1: Main sih mau, tapi kalau kegiatannya positif dan menguntungkan bagi aku dan tidak merugikan, aku juga mau aja sih sebenarnya. Kayak nyoba hal baru, kapan lagi kan?
0: Iya benar kan.
1: Iya, kayak kalau ketemu banyak orang begini, kadang jarang-jarang keluar emang. Kalau keluar main juga temennya itu-itu mulu, jadi gak terlalu bergaul.
0: Iya sih, yang penting semuanya positif, gak apa-apa kok.
1: Iya.

0: Karena kita harus sibuk di masa muda demi masa tua yang sejahtera. Oke, thank you untuk yang sudah bertanya. Ini kita ke pertanyaan yang terakhir ya. Di sini ada yang tanya soal kasus bullying ya, karena katanya tadi Talita juga korban bullying dan kebetulan sekarang ini tuh dia jadi korban bullying. Nah, terus dia tuh susah banget bangkit dari rasa sedih dan juga kecewanya karena ngerasa gak ada yang support, gak ada yang bakal memihak ke dia. Gimana ya caranya aku bisa keluar dari situasi ini?
1: Yang penting kita tuh gak usah peduliin kata orang lain. Yang penting kita tuh berusaha sendiri dan semaksimal mungkin. Walaupun kita jatuh, kita harus bangkit lagi. Dan kalau emang kita susah buat bangkit lagi, kita harus minta support ke orang tua. Kan orang tua juga keluarga sendiri. Jadi boleh kita buat minta support sama mereka.
0: Oke, memang itu mungkin masalah kita ya, karena teman-teman membuli kita. Tapi bukan berarti harus diselesaikan sendirian.
1: Iya, karena kita juga butuh support system. Kalau emang support system tuh sungguh apa namanya
0: berpengaruh,
1: berkesan banget ya.
0: Jadinya harus minta tolong seseorang gitu ya, untuk aduh aku butuh pertolongan nih, yaudah minta tolong aja gitu kan ya. Jangan merasa semuanya tuh harus kamu selesaikan sendirian. Masih ada orang-orang yang akan menyayangi dan gak akan hakimin kamu, yaitu orang tua.
1: Iya.
0: Oke. Ya karena waktu kita ternyata sudah habis.
1: Cepet banget.
0: Ini kayaknya pertanyaan terakhir, closing statement dari Talita untuk teman Pro 2. Mungkin mau kasih motivasi apa ke teman Pro 2?
1: Oke, halo semuanya. Halo teman-teman Pro 2. Kenalin aku Gina Talita. Kalian bisa panggil aku Talita. Aku merupakan putri anak Indonesia Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Nah, masukan aku untuk closing statement ini, kalian gak usah peduliin omongan orang lain. Yang terpenting yang itu pertama, kalian juga harus numbuhin rasa sifat sopan santun, ceria dan ramah dan baik kepada semua orang, walaupun kita gak kenal semua orang itu siapa sebenarnya. Dan juga aku ingin menginspirasi semua banyak orang, dan semoga orang-orang juga bisa menginspirasi banyak orang di luaran sana sebenarnya.
0: Oke, jadi saling menginspirasi, jadi semuanya bisa jadi lebih positif gitu ya. Wow, keren banget. Yang jelas teman Pro 2, kalau Pro 2 akan selalu memberikan positive vibes ya untuk yang dengerin.
1: Bener banget.
0: Tapi kalau misalnya kamu tidak mengimplementasikan itu di dalam hidup kamu, kamu yang gak berusaha untuk bangkit dan berjuang, ya apalah gitu ya, kita mau ngomong apa gitu kan ya. Itu kembali lagi di tangan kamu. Jadi jangan menyalahkan orang lain atas keadaan kita. Memang itu mungkin yang ingin Tuhan ajarkan gitu kan, supaya kita
1: karena
0: bisa lebih baik lagi.
1: Karena bakal ada masa-masa buruknya juga sebelum masa baik akan datang.
0: Oh wow. What of the day. Terima kasih Talita. Oke lah kalau gitu. Ya, sayangnya harus diakhiri sampai di sini. Benar-benar udah selesai banget nih, tapi terima kasih banyak ya Talita.
1: Iya. Sama-sama Kakak.
0: Iya, udah datang jauh-jauh dari Lombok Tengah ke Ampenan banget.
1: No problem. Aku seneng kok.
0: Oh, so sweet banget. Gemas. Dan semoga ini bisa jadi pembangkit semangat teman Pro 2. Jangan menyerah dan pastinya tetap dengerin Pro 2 untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Kita ketemu lagi di sore ceria berikutnya. Next kita bakal lanjut ke Jazz Music, dan pastikan teman Pro 2 tetap di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Yaning dan Talita pamit. Bye-bye.

0: Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

0: Boy, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Lah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, hah tuh, apa?
1: Yuk, cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya Senja Tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

Ya, selamat sore teman Pro 2. Kembali lagi nih menemani teman Pro 2 di Senjata Fakur untuk edisi sore hari ini ya. Sore ini kita bertemu dengan seorang gadis yang sangat cerah, sangat ceria. Jadi mengingatkan diri Aning dulu sebelum banyak dihajar oleh kerasnya kehidupan teman Pro 2. Tapi melihat semangatnya untuk belajar dan berkembang itu jadi membuat Aning merefresh otak Aning lagi dan juga hati Aning untuk kembali mempunyai semangat dan juga positivitas yang sama seperti yang dirasakan dan juga dilakukan oleh gadis ini ya. Jadi ntar aku akan bahas sesuatu yang mungkin bisa membuat kita kembali apa ya, mengingat semangat-semangat kita yang mungkin pernah diruntuhkan atau pernah dijatuhkan supaya kita bisa kembali bangkit jadi manusia yang semangat untuk menjalani hidup.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai Zat yang maha memberikan rasa aman, wahai Zat yang maha menguasai, wahai Zat yang maha dekat, wahai Zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

Iya, tahun pro-2. Aku tahu kalau di dalam hidup ini kita tuh tidak selalu diberikan yang namanya kemudahan ya oleh Tuhan Yang Maha Esa, terutama untuk mengejar apa yang ingin kita kejar di dalam hidup, seperti cita-cita, lalu juga target di dalam hidup. Ketika kita masih lebih muda atau lebih kecil, kita berpikir kalau semuanya akan bisa dihadapi dengan mudah. Tapi kenyataan atau realitas yang kita hadapi membuat kita mungkin kehilangan semangat gitu ya, teman pro-2. Tapi ingat ini, di balik kesulitan yang kita hadapi selalu ada pelajaran-pelajaran yang ingin Tuhan berikan kepada kita supaya kita tidak mudah menyerah dan bisa lebih menghargai perjuangan-perjuangan yang sebelumnya sudah kita berikan di dalam menempuh perjalanan untuk mengejar cita-cita kita itu. Jadi tahun pro-2 ketika lagi merasa lelah boleh istirahat. Kita ketika teman pro-2 merasa seperti sepertinya ini bukan jalanku atau kayaknya aku harus menyerah, jangan teman pro-2. Memang perjalanannya panjang, tapi jangan pernah berhenti di tengah jalan.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

apapun yang ada di depan kita, teman pro 2, harus kita hadapi, harus kita lawan. Sebenarnya bukan lawan sih, kayak fight gitu, diperjuangkan gitu loh teman pro 2. Jangan terlalu mudah menyerah untuk sesuatu yang memang benar-benar kamu inginkan. Kalau kamu lagi memperjuangkan sesuatu tapi akhirnya kamu memutuskan untuk menyerah di tengah jalan, kayaknya bukan itu deh yang benar-benar jadi tujuanmu. Karena ketika kita ingin mencapai sesuatu, orang yang bersungguh-sungguh tidak akan menyerah dan akan bangkit lagi ketika menghadapi yang namanya kegagalan. Memang sih dalam prosesnya itu pasti kita akan menemukan orang-orang yang mungkin mengecewakan kita, mengkhianati kita, mencurangi kita. Tapi aku yakin di balik itu semua kita jadi belajar untuk lebih banyak berbenah diri ya, kayak oh ternyata diperlakukan seperti ini sakit juga ya. Jangan sampai kita memperlakukan orang lain seperti itu. Oh ternyata mendapatkan kepercayaan orang lain itu sulit ya, jadi jangan sampai kita melukai kepercayaan orang lain juga. Jadi ya walaupun berat, walaupun tidak semudah seperti yang aku katakan ya teman pro 2, jangan lepas perjuanganmu semudah itu. Karena ya mungkin kamu akan menyesal sendiri nantinya ketika melepas perjuangan yang sudah kamu perjuangkan setengah perjalanan ternyata, atau 3/4 perjalanan lalu ya kandas gitu aja. Karena sebenarnya gini, kalau kita gagal ya, kita ngerasa diri kita gagal mencoba sesuatu lalu kayak oh belum berhasil nih, oh masih harus diperbaiki nih, itu belum gagal namanya. Gagal itu ketika kita menyerah, karena ya pada akhirnya kita yang memutuskan sendiri kalau kita akan berhenti dari sana. Jadi semangat terus teman pro 2 untuk mengejar impian kamu, mengejar cita-cita kamu, apapun yang ingin kamu raih dalam kehidupan ini. Yang jelas percayakan semuanya di dalam tangan Tuhan gitu ya, kayak oke okay, kamu berjuang dengan kekuatan kamu, dengan kerja keras kamu sendiri, tapi jangan lupa biarkan Tuhan untuk ikut campur, biarkan Tuhan juga membantu kamu dengan segala kemungkinan yang mungkin cuma Tuhan yang bisa gitu ya mewujudkannya. Kayak oh, orang-orang berpikir gak mungkin deh, kayaknya gak bakal berhasil. Percaya aja teman pro 2, kalau sudah Tuhan yang meridoi, sudah Tuhan yang memberi restu, gak ada yang gak mungkin.

teman Pro 2. Setelah berjam-jam menemani teman Pro 2 hari ini, akhirnya tiba waktunya nih untuk pamit undur diri ya teman Pro 2. Setelah ini bakalan ada Jazz Music, terus juga bakalan ada Music Live Chat, dan nanti ada Duo Maut Dipa dan juga Nadia yang akan menemani teman Pro 2 untuk curhat-curhat di malam hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah dengerin Pro 2 dari tadi pagi sampai siang ini. Please jangan diganti dulu frekuensinya, tetap di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Yaring pamit, bye-bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

0: Waduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saat ini dibacakan Info Pro 2 edisi Jumat 31 Juli 2026. Kum bersama Lani Nadia dan oleh berita selengkapnya. Informasi pertama, Tomra 2, rencana pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat terus didorong agar dapat terrealisasi. Pemerintah daerah disebut telah menyiapkan lahan seluas 8,4 hektar di wilayah Kuripan tidak jauh dari Lapas Lombok Barat sebagai lokasi yang diproyeksikan untuk pembangunan sekolah tersebut. Anggota Komisi 5 DPR RI dari Daerah Pemilihan NTB 2, Haji Abdul Hadi SEMM mengatakan kesiapan lahan menjadi salah satu langkah penting ya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Namun proses tersebut masih harus dilanjutkan dengan pemenuhan sejumlah persyaratan sebelum pembangunan dapat dimulai. Informasi selanjutnya, Tomra 2 Bendungan Meninting yang baru saja diresmikan Presiden RI mulai didorong agar manfaatnya tidak berhenti pada pengendalian banjir, tetapi segera diperluas untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan di Pulau Lombok. Anggota Komisi 5 DPR RI dari Daerah Pemilihan NTB 2, Haji Abdul Hadi SEMM, itu mengatakan keberadaan bendungan Meninting memiliki sejumlah fungsi strategis ya yang langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pengelolaan sumber daya air. Dan menurutnya, Tomra 2, salah satu manfaat yang sudah mulai dirasakan dari bendungan tersebut adalah kemampuannya menahan limpasan air saat terjadi banjir. Bendungan Meninting memiliki kapasitas tampungan sekitar 10 juta meter kubik. Demikian Info Pro 2 untuk kamu, Tom Pro 2. Dan selain ini bakal ada music live, chat live dari Pro 2 era di Jakarta. Dan nanti kamu bakal ditemani oleh Angga. Jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 era di Mataram, teman terbaik kamu.
2: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stage.

Selamat malam. Ketemu lagi di Music Live Chat bersama gue Angga. Dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat dari jam sekarang nih sampai nanti 1 jam ke depan, kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di e-flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi, tapi masih nunggu ya. Sabar, sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya, pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola. Sambil juga nemenin ini, besok udah weekend. Jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Lab. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat. Dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom, karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari, mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih, kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya, apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu. Tapi nanti kita bakal tanya sama Ola ya, sambil nunggu gabung ya. Buat lu yang pengen ikutan gabung, bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya di 0811 800 105. Nanti Kangga bakal balik lagi, mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ella. Ola Elaner sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
2: Sorry, gimana?
1: Kemana aja?
2: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
1: Okay.
2: Gue takut kayak nyelonong aja. Ternyata memang tabrak masuk ya.
1: Iya, tabrak masuk dong. Aduh. Ola.
2: Sorry.
1: Aman. Apa kabar, bro?
2: Baik, kabar baik.
1: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
2: Aku di Jawa Timur.
1: Mojokerto ya, benar ya?
2: Mojokerto benar.
1: Mojokerto itu
2: lahiran.
1: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau
2: Surabaya kalau naik tol cuman 30 menit.
1: Wah, deket ya.
2: Deket.
1: Jadi hampir samalah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
2: Betul.
1: Seru.
2: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
1: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
2: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
1: Oh.
2: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
1: Apakah NTT itu. Suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih.
2: Mungkin.
1: Biasanya kan suara orang timur tuh bagus-bagus ya. Ya, mungkin. Bisa jadi dari sana gitu.
2: Bisa jadi.
1: Tapi emang bener kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang keluar single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya.
2: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
1: Oke, okay,
2: terus karena ikut Idol itu tahun 2019.
1: Oke.
2: Okay. Idol X 2019-2020 terus sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan, udah jadi konten kreator YouTube tapi. Jadi waktu itu belum, TikTok tuh belum
1: rame lah ya.
2: Belum rame sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika, kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu, baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang itu kan. Terus gue bikin, anggap aja kayak, ya, life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Terus COVID kan.
1: Iya.
2: COVID jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
1: Oke.
2: Okay. Sama Mahalini, sama Keisha. Kebetulan gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
1: Oke.
2: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar ke situ lah karena kita sama-sama perantau kan. Lini dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian, sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Srini, kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta. Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya, karena perantau semua sih.
1: Oke, jadi dari
2: seperti
1: situ ya.
2: Seperti itu.
1: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
2: Karena nge-live, jadi
1: karena
2: kehidupan kita itu
1: kayak reality show-nya, bener-bener reality gitu ya.
2: Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live, terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempet kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor, terus kulineran waktu itu di Peak 2 yang baru tuh kita gue juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
1: kekesarian
2: kita, membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti
1: dan,
2: itu sih.
1: Ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu benar-benar tahun ngeri ya, maksudnya semuanya
2: benar,
1: lagu loh, gila,
2: semuanya punya lagu
1: dan berhasil semuanya, semua gitu.
2: Betul ya, puji Tuhan, alhamdulillah lah.
1: Luar biasa banget gitu ya. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya, angkatan yang benar-benar impian. Walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya lah ya. Bisa ceritain nggak sih ada di angkatan tersebut begitu?
2: Gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013 itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada kalau nggak salah sempet ingin ikut boy band and girl band juga.
1: Serius? Serius.
2: Cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu, selowis itu buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance
1: juga.
2: Gue kayak nggak punya. Sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi, bisa ngedance, tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada idol. Terus habis gitu tahun 2000.
1: Oh iya, sempat vakum ya beberapa tahun ya, nggak ada.
2: Kalau nggak salah 3 tahun
1: ya, oke.
2: Okay. 3 tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya. Gue kan kuliah di Surabaya.
1: Yeah.
2: Gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut aja pencarian bakat, karena semua ajang pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari awal udah nggak lolos. Dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun, gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
1: ngantri,
2: gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga, gue merasa kayak udah cukup aja.
1: Yeah.
2: Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
1: gak seperti biasanya udahlah. Ya udahlah.
2: Seperti biasa, gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos, terus lolos lagi, terus habis itu akhirnya nggak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar audisi di kota-kota besar. Nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin.
1: Wow.
2: Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya lolos. Gue kayak terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus
1: tahu.
2: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
1: udah bisa sejauh itu gitu ya.
2: Udah bisa sejauh itu, dan itu kayak di angkatan yang
1: ngeri-ngeri banget itu.
2: Wah, ngeri banget. Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar itu.
1: Benar.
2: Di timeline-nya masing-masing,
1: iya,
2: gitu.
1: Betul,
2: jadinya
1: betul.
2: Ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja pencarian bakat, tapi gak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
1: Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
2: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh, itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya.
1: Jadi lo terakhir dari
2: jadi semua penutup ya, maksudnya.
1: Okay.
2: Wah, ini angkatan yang semuanya
1: punya single punya ya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
2: Kayaknya
1: lo akan ngerasa apa ya? Enggak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya, nothing tulus gitu ya, malah akhirnya lu dapetin apa yang lu jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu ya nggak sih?
2: Betul banget.
1: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya, walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang ya, bukan karena kita kurang bagus, tapi ya mungkin emang belum waktunya aja ya, betul, sih? Gantian betul. Ada antriannya.
2: Betul. Punya timelinenya masing-masing.
1: Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Bridgingnya itu tadi gue denger dulu buat teman pro 2. Lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini dewasa tentangmu ya. Kita denger dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: Welcome back. Itu tadi ya, udah kita dengar bareng-bareng ya lagunya. Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih, Ola?
1: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
0: Kembali aja. Ke slow pace lagi ya.
1: Kembali, betul. Gue gak punya.
0: Gak ada yang harus dikejar-kejar banget gitu ya.
1: Gak ada
0: yang
1: perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
0: Iya.
1: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama gitu. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin, yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama gitu. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu akhirnya. Jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga ada suara anak-anak kecil di situ, itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka, gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu teman gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi
0: itu ya, akhirnya kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
1: Yes, gue sendiri.
0: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lu bikin?
1: Yang ini gue berasa lebih jujur.
0: Oke.
1: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
0: beberapa
1: perihal tentang cinta.
0: Oke. Okay. Jadi ini benar-benar apa yang lagi lu rasain?
1: Betul.
0: Apa yang jadi keresahan lu gitu ya?
1: Betul.
0: Lu tuangin ke lagu pokoknya.
1: Gua tuangin ke lagu.
0: Dan itu mungkin akhirnya mungkin lu jadi menjadi diri sendiri tuh karena itu ya. Jadi lu bebas untuk punya tema sendiri dan temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lu lagi rasain kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dewasa Tanpamu. Dan gue tertarik sih sama tadi lu bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lu nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lu yang ada di sana gitu ya. Karena ya, apapun ya. Itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lu harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya, lu harus bisa bikin lu memperkenalkan diri lu gitu. Ada rasa kayak gitu ya, Ola?
1: Mungkin lebih ke bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1 sampai 10 itu 9 tuh nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya apa namanya sempet ikut ini ya, kan banyak kan orang yang kayak penasaran, penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
0: harus lagi-lagi menjelaskan gitu ya.
1: Menjelaskan ya. Yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia ya. Lu gitu.
0: Ibaratnya dari.
1: Terus kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih tepatnya, kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu. seperti itu sih.
0: Ya ya, dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di apa ya, di face atau juga di taman yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
1: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin, lebih ya jujur karena tadi ya. Lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk mencoba untuk nulis-nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah, tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
0: strugglingnya seseorang gitu ya.
1: Strugglingnya seseorang.
0: Kalau cinta

0: lagu. Mau yang mana? Oh, yang ini deh. Oke, minggu depan take ya. Gitu. Udah, maksudnya prosesnya tuh
1: tak-tak-tak gitu ya, udah gitu ya.
0: Tak-tak-tak. Kalau sekarang kan gue lebih tahun kemarin gue tulis liriknya.
1: Oh, dari tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
0: Agak kemarin ya. Sepenggal dua penggal, terus kayaknya ini nggak cocok deh. Terus abis itu gue cari musiknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei. Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue pitching Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April, kayak lama aja sih sebenarnya.
1: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya. Lebih-lebih.
0: Betul, karena gue cuma punya timeline.
1: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
0: Sorry?
1: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten-konten?
0: Konten tiap hari sebenarnya.
1: Masih ya, live-live gitu ya.
0: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu masih gini. Lagu gue terakhir rilis itu 2023.
1: Oke. Okay.
0: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih. Karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi, oh mas ini punya lagu gitu. Mereka mencari tahu Spotify gue. Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik banget.
1: Ikutan naik ya. Efek tadi, efek yang viral tadi ya.
0: Efek tadi itu, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius. Jadi rada sulit untuk dibelokkan itu sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan kayak beberapa hal gitulah, yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak? Ini enggak yang lucu di mereka tuh
1: sampai nyari
0: terus
1: kayak gitu ya.
0: Memaksa gue menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedih dulu kali. Enggak mau mereka. Mereka pengen yang kocak-kocak aja. Gitu.
1: Padahal ya itu ya the other side-nya Eola juga sebenarnya ya. By the way, tadi juga sempat ada yang kesini, ada kayak ada beberapa fans lu yang karena tahu ada acara lu gitu ya, pada datang ke. Olanya mana? By Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
0: Halo teman-teman.
1: Oke. Okay. Sorry nih tadi gak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu ke Mojokerto aja.
0: Tapi kayaknya gue tahun depan sih. Gak tau akhir tahun ini. Kalau gak awal tahun depan gue move lagi ke Jakarta.
1: Oke. Okay, jadi bisa lah nanti ketemuan-ketemuan ya.
0: Oh yoi dong.
1: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu?
0: Belum
1: ya?
0: Video lirik
1: udah ada.
0: Sengaja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
1: bisa orang dengerin dulu ya.
0: Ya betul.
1: Oke. Jadi video lirik udah ada di channelnya Ola.
0: Hits Record.
1: Di Hits Record ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh social media ya. Pastinya kalau emang relate, terutama lagunya kan ini bener-bener, ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya, bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada pesan mungkin buat para fansmu, mungkin ada yang pengen disampaikan? Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
0: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media. Tungguin aja.
1: Itu dia tuh. Itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Yes. Ola, thank you banget ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar
0: Mojokerto.

ya. Thank you banget, sampai ketemu lagi di Music Lunch berikutnya. Angga juga harus pamit sama bro dua, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Lunch. Pamit, thank you, Allah, bye-bye.

0: Okay, Tom Pradua, hai. Akhirnya ya kita berdua lagi nih yang menemani kamu.
1: Betul banget. Di sini ada Justin Bieber.
0: Aduh, agak Justin Bieber banget.
1: Yes,
0: aku
1: bro.
0: Siapa ya?
1: Kamu ini aja, Nicki Minaj.
0: Jangan, okay? Gak mau. Raisa aja deh, Raisa.
1: Okay, ini Raisa KW-nya 1000 ya, teman.
0: Apalagi
1: berdua.
0: Anda, mohon maaf loh. Nih. Kayaknya JB gak bisa bahasa Indonesia. Oh, lo JB
1: ya? JB ya, tempat belanja maksudnya. Okay, dan malam hari ini kita di jam 9 sampai jam 11. Ngapain nih, Nadia?
0: Ya seperti biasa, Tom Pro 2 tentu kita ada di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Betul,
0: edisi cerita penutup
1: banget
0: hari. Jadi kamu boleh banget curhat-curhat, Tom Pro 2, apapun yang kamu laluin ya. Aduh, itu boleh banget ya kamu ceritain, Tom Pro 2 di sini. Barangkali kamu tidak ada someone to talk, tenang, ada kita yang menemani kamu, okay?
1: Betul banget. Jadi bisa gabung di WhatsApp kita ya di 081 902 057 ribu, atau bisa komen-komen juga di aplikasi R Digital and ke Instagram Pro 2 FM Mataram.
0: Okay.
1: Dan juga teman Pro 2, buat kamu jangan lupa streaming di rri.co.id. Karena setelah ini bakal ada beberapa single dari Charlie Puth, terus ada Asi Widianto dan Olivia Dean.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: apa? Aku sedih banget gitu loh denger lagu Olivia Dean yang tadi. Gak sedih tapi kayak wow. Ya,
1: karena itu cerita kamu kayaknya ya?
0: Enggak sih.
1: Oh, enggak salah lagi.
0: Udahlah, jangan diperjelas ya, Tom
1: Pro 2. Oke, jangan diperjelas ya.
0: Dan kita masih ada di Jaga Malam, Tom Pro 2. Jangan galau malam malam. Tapi boleh banget buat kamu yang mau galau, bergalau ria malam hari ini, kita bakal temenin galau kamu.
1: Betul, yang mau galau ria, galau sama ria. Rianya gak masuk hari ini.
0: Oh iya lagi.
1: Langsung aja bisa ke WhatsApp kita 081-902-057-1000. Kayaknya malam ini tuh kayak dingin banget gak sih, Nat?
0: Kenapa? Enggak sih?
1: Oh enggak ya? Ya udah, mungkin gue aja yang kedinginan ya.
0: Kamu lagi sakit kali?
1: Iya deh kayaknya.
0: Aduh, sakit apa nih? Sakit hati? Sakit apa gitu?
1: Sakit.
0: Sakitnya sakit tuh di sehat, sini. Gitu. Sakit tapi sehat. Oh berarti yang sakit itu di dalam hati kamu. Tapi badan kamu sehat.
1: Kamu
0: gitu.
1: Dokter ya kak?
0: Yes of course.
1: Oke, kamu pasti dokter gaib ya.
0: Jangan ya kak, hati-hati gitu.
1: Oke oke. Jadi ini kalau misalnya kamu masih ingat yang lalu-lalu tuh ya, teman Pro 2 ini sama ada kayak teman kita nih. Siapa namanya tuh?
0: Wadaw, ini dari Kak Lida.
1: Oke. Kak Lida. Kenapa dia Kak Lida ini?
0: Jadi Kak Lida ini dia cerita sih ya, teman Pro 2. Jadi konteksnya pas tahun lalu Kak Lida ini dekat dan pacaran sama cowok itu cuma 1 bulan aja. Terus sebelum memutuskan buat hubungan, ya Kak Ilda tuh tanya kan cowoknya dia, karena ya takut aja gitu, takutnya udah ada istri atau pacar.
1: Nah ini tuh banyak tuh yang kayak gitu.
0: Iya bahaya ya. Nih ya kakak,
1: udah
0: ini
1: beristri,
0: banyak yang
1: jomblo,
0: nah
1: gitu kan.
0: Udah punya pacar, terus kayak mungkin udah mau serius sama pacarnya tapi masih nyari-nyari orang lain juga gitu. Nah terus balik lagi ke ceritanya Kak Lida itu tahun Pro 2. Terus si cowoknya Kak Lida bilang enggak sih, jadi okelah dilanjutin lah tuh hubungannya sama Kak Lida. Sebulan kemudian Kak Lida ini ngerasa kayak gak enak gitu loh. Terus dia kayak buka IG dan ada saran juga gitu kan dari teman-temannya gitu kan, dan nemu deh akun yang mencurigakan kayak ini, feminine intuition gitu loh.
1: Terus dia nemu apa tuh katanya?
0: Iya, terus ada akun threads-nya kan yang di stalk lah gitu kan. Terus dia tuh kaget banget karena dia bikin postingan nge-tag pacarnya si Kak Lida ini, dan postingan itu tentang anniversary 3 tahun. Tapi iya pacarnya Kak Lida tuh gak ngebales, padahal tuh postingan kayak udah 1 bulan lebih gitu loh. Aduh ini relate sekali nih, banyak yang merasakan ini. Kayak gitu. Tapi Kak Lida tuh kayak gak sempat gitu sih nanya ke cowoknya, dan dia langsung DM cewek itu aja. Terus responnya dingin banget, padahal dia tuh kayak rajin buat story dan lain-lain. Dan setelah itu ya, parahnya dia tuh posting cowoknya Kak Lida itu bilang kalau dia tuh bangga karena udah pacaran sama si cowok itu. Padahal niatnya Kak Lida tuh juga mau meluruskan aja sih dan menyudahi aja hubungannya kalau misalnya emang bener kayak gitu.
1: Ih langsung sih kayaknya pacarnya tuh ini ya, dia bilang langsung ngeblok dia gitu kan.
0: Yes.
1: Si Kak Lida ini tanpa ada closure gitu ya. Ya sebenarnya sih Kak Lida kayaknya gak apa-apa ya gitu kan. Gak rugi juga karena dia tahu akhirnya si cowok ini udah punya pacar 3 tahun gitu loh.
0: Tapi tetap aja nyesek jujur.
1: Iya sih betul-betul.
0: Kayak
1: betul.
0: Kok bisa ya? Kamu pasti berpengalaman seperti itu ya Diva?
1: Kayaknya ini ceritanya Nadia deh.
0: Jangan-jangan aku yang kirim. Enggak lah, tahun Pro 2.
1: Tapi ya
0: dong.
1: Banyak-banyak bersyukur aja gak sih? Kayak kamu akhirnya dijauhkan, ditunjukin gitu kan.
0: Yes. Betul bener gak? Banget.
1: Dari anomali gitu tuh Kak Lida. Ya siapa tuh setelah ini kamu join Lida Liga Dangdut.
0: Iya saga.
1: Canda ya. Oke kita dengerin single-single dulu deh sebelum kita lanjut ke curhatan kamu ya, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong. Teman terbaik kamu.
5: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Dipa udah ada yang nih yang nanya ya. Kalau lu punya one wish below, lu akan wish apa?
1: Gue sih bakal wish something ya.
0: Apa somethingnya itu?
1: Karena somethingnya itu akan terkabul.
0: Kalau aku sih pengen pindah negara langsung.
1: Waduh. Karena kita udah ada kedatangan tamu di studio. Gue wishnya sih dia ngomong langsung.
0: Oke, mana nih dia?
1: Ayo dong ngomong dong tamu kita malam ini. Cek.
0: Kok gak ada sih suaranya?
1: Udah depan mic
0: dia
1: loh.
0: Dia ngomong tapi kayak tidak ada suaranya gitu loh. Kok berdadah-dadah ya kan kita
1: kok
0: berdadah-dadah
1: sih? Kok
0: berdadah-dadah?
2: Halo semua.
0: Wow, mungkin diatasin dulu aja kali ya mic-nya.
1: Diatasin dulu mic-nya Kak Adit.
0: Disesuaikan.
2: Halo semuanya.
0: Gitu. Oke.
1: Kita kedatangan narasumber mendadak.
0: Wow, ya. Agak narasumber.
1: Enggak, ini teman pro 2 banget.
0: Oke.
1: Karena ada yang mau dicurhatin katanya dia lagi galau.
0: Kenapa galau?
1: Kenapa galau?
2: Wah,
1: kayaknya
2: lagu
1: MMG. Lagi berbunga-bunga ya.
2: Lagi jatuh cinta.
1: Coba. Spill dong jatuh cintanya.
0: Diceritain aja. Kenapa geleng-geleng? Agak malu ya kayaknya.
2: Iya, agak malu soalnya ada depannya nih kece-kece banget gitu. Penyiarnya.
0: Kan kita pada hopeless romantic di sini. Jadi kamu harus ceritain yang ya mungkin yang butterfly era kamu tuh kayak gimana sih gitu.
2: Layaknya orang jatuh cinta aja enggak sih?
0: Itu kayak gimana emang? Krik-krik.
1: Emang kayak gimana sih jatuh cinta katanya?
2: Ya pastinya berbunga-bunga gak sih hatinya? Excited.
0: Langsung to the point aja deh, siapa?
1: Lah, langsung ditembak banget gak tuh? Tapi kita tadi udah dapat curhatan yang berbunga-bunga ya. Kalau Nadia lagi berbunga-bunga gak sekarang?
0: Bunga bangkai.
1: Agak bangkai banget ya.
0: Tapi aku setiap hari aku bukan butterfly era, flower era sih.
1: Oh, flower.
0: Iya.
1: Kamu flower bangkai gitu.
0: Jangan dong.
1: Oh, bukan.
0: Tapi dia indah loh.
1: Iya.
0: Dia tuh kayak flower bangkai, agak flower bangkai. Itu Rafflesia.
1: Oh, bagus.
0: Cantik
1: ya,
0: banget
1: namanya.
0: Kan namanya. Iya, dia tuh kayak susah gitu loh kita cari. Jadi orang-orang yang mencari bunga bangkai itu harus effort gitu loh.
1: Oke.
0: Dia emang agak bau ya luarnya, tapi kayak dalamnya tuh kayak cantik banget.
1: Oke.
0: Jadi it's okay. Gitu intinya.
1: Ya udah.
0: Ya udah. Emang kamu apa kalau gitu? Kamu lagi apa? Era apa nih?
1: Gue era phone. Bukan.
2: Agak berani.
1: Jadi era siaran kalau sekarang
0: atau
1: ini.
0: Atau era teh hijau. Kan kamu sempat ikut itu. Sempat ikut tren itu.
1: Karena viral tuh videonya.
0: Oh, berarti kamu karena viralnya.
1: Iya.
0: Bukan karena relate-nya.
1: Enggak sih.
0: Aku sih pengen bikin, tapi ntar ketahuan relate-nya, tapi enggak berani jadinya.
1: Iya, kalau yang narasumber kita ini bukan teh hijau.
0: Apa dong?
2: Apa tuh?
1: Teh apa dong?
2: Teh basi.
0: Teh basi.
1: Kok teh kombucha kali ya?
0: Teh apa?
1: Teteh tuh dari Bandung.
0: Waduh, langsung agak teteh Bandung ya.
1: Yaudah, si Adit nih mau kirim salam ke siapa sih malam ini?
0: Iya.
1: Sampai datang ke studio.
0: Iya, aduh effort banget. Padahal bisa lewat WhatsApp ya. Ini tapi mau langsung ngobrol suaranya biar didengar langsung sama orangnya.
1: Coba Dit, yuk. Coba. Kok gak mau ngomong saya dia teman bro.
0: Padahal grogi. Grogi.
2: Siapa tau kan ya dengerin RRI kan malam ini. Jadi kayak deg-degan.
0: Ada banget lagi deg-degannya katanya.
2: Aku langsung chat gak sih?
1: Aduh, langsung chat gitu gak tuh.
0: Gak gentle.
1: Gimana sih kamu? Atau mungkin dikasih lagu aja mungkin.
2: Boleh.
1: Mau lagu apa mau dikasih?
2: Tadi kan udah yang pertama gak sih?
1: Oh, udah
2: yang
1: tadi
2: Olivia
1: ya.
2: Dean.
1: Terus mau apa lagi
0: tapi
1: nih?
0: Tapi itu kan bukan butterfly era, Dit.
2: Ya makanya butterfly eranya kepotek gitu.
1: Butterfly era aja kepotek ya. Aduh, ya udah deh kalau kamu lagi di era teh hijau, Dipa mau puterin teh hijau dulu.

terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain

0: ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana, Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Oke, Tompro 2. Wow, gak kerasa banget sih ya. Ini udah jam 10 aja nih, Tompro 2. Yang artinya sisa 1 jam aja nih buat kamu cerita-ceritain cerita kamu deh pokoknya di jaga malam hari ini.
1: Betul banget. Dan Tompro 2, buat kamu juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya.
0: Hati-hati. Oke.
1: Di jalan. Oke. Tiba-tiba gak toh. Tapi yes. Buat Tompro 2 juga yang masih punya curhatan, yang masih ada yang ganjel di hatinya, mungkin belum sempat diungkapkan.
0: Waduh.
1: Kita tuh siap banget menjadi tempat kamu mengungkapkannya.
0: Iya, yes, bener banget. Kita siap kok menjadi someone to talk kamu. Wow. Tapi di gift dulu ya. Bercanda.
1: Bisa langsung aja ya teman Pro 2 di Instagram kita Pro 2 FM Mataram, atau bisa telepon ke mana sih Nat?
0: 0819-0205-7000.
1: Betul banget Nadia. Jadi kamu juga bisa ke RR Digital. Itu free banget di Play Store dan juga App Store. Jadi gak ada alasan ya kamu gak denger kita.
0: Bener, karena itu bisa didengerin kapanpun dan dimanapun. Mau kamu di toilet bisa dengerin kita juga di
1: Tompro 2. Waduh.
0: Intinya tetap aja di aplikasi itu kamu bisa, pokoknya dengerin kita aja deh.
1: Yes,
0: gitu.
1: Betul banget. Dan buat kamu yang lagi mungkin di perjalanan pulang ya, teman Pro 2, ya udah kita kasih lagunya Yura Yunita dulu dengan Jalan Pulang.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Halo?
2: Bu?
1: Iya, Le. Ada apa?
2: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh, ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja, biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
1: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting, bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
2: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: Jaga malam, Jamal.
1: Jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam ya. Kalau kamu yang galau, mungkin kamu part of galau malam-malam. Bukan jangan galau ya.
1: Iya, kayak lagi ngomong tuh.
0: Aduh. Tapi Nadia, kamu pernah gak sih kepikiran sama mantan HTS kamu?
1: Aku sih gak punya HTS ya soalnya. Aku tipe orang yang pasti-pasti aja gitu loh. Jadi kalau unsur-unsur atau gak bau-bau HTS tuh kayak udah males gitu loh. Kayak
0: gitu.
1: Berarti itu kayak cowok bingung gitu loh.
0: Ih, cobing ya?
1: Iya, cobing.
0: Atau congung?
1: Cobing aja deh, congung aneh.
0: Iya, betul-betul. Tapi ini ada teman kita nih yang dia tuh gak tahu dia baperan atau gimana ya. Jadi dia tuh punya teman kantor. Ketawa-ketawa ngobrol pas jam kerja. Terus dia sama yang lain tuh gak ada yang permasalahan kan. Tapi giliran si yang curhat ini yang ketawa atau ngobrol sama teman yang sebelahan sama dia, dia malah bilang, jangan berisik dong, katanya gitu. Gimana tuh? Apakah ini senioritas Nadia?
1: Mungkin bisa jadi sih.
0: Jadi bisa
1: gitu. Ya jadi bisa gitu. Tapi ya, ya gimana ya, sebenarnya ketawa aja deh sebelum tertawa itu dilarang.
0: Waduh, asyap ya. Ya tapi ya teman pro 2, yang namanya senioritas tuh pasti kayaknya ada ya di setiap tempat.
1: Bener.
0: Ya Nadia.
1: Terus ya apa ya, istilahnya mungkin apa ya?
0: Jangan dinormalize sih menurut kita,
1: betul.
0: Ya. Karena itu enggak bagus gitu loh.
1: Iya. Nah, tapi kamu lihat juga itu tipe ketawa kamu, mungkin ketawa kamu tuh kayak menggelegar.
0: Waduh,
1: gitu loh.
0: Ketawa menggelegar.
1: Pantes orang negur kamu karena kamu ketawanya kayak gitu.
0: Iya,
1: gitu kan.
0: Kita kan enggak tahu ketawa kamu kayak gimana ya. Siapa tahu ketawa kamu tuh kayak menyinggung orang ya enggak sih?
1: Lagi. Kayak ketawa sarkas gitu loh.
0: Nah, gimana ya ketawa sarkas? Coba, Nat, contohin.
1: Aduh, gimana ya? Gimana? Gak bisa. Nah itu kayak gitu.
0: Iya.
1: Nah, jadi sebenarnya kita mau ngebela kamu, tapi kita pun gak tahu.
0: Tapi kita ngerosting kamu ujung-ujungnya.
1: Iya.
0: Jadi ya, buat kamu yang baperan atau enggak sih, lebih ke orangnya aja sih ya Nadia.
1: Benar.
0: Lebih ke
1: kemana
0: ya? Ya, tapi kamu harus memaafkan dia sih. Yang mungkin kalau kamu ngerasa kamu di apa namanya, diomongin atau di gimana ini ya. Karena kita harus saling memaafkan gak sih?

0: Donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: 2244.
1: 2244. Cantik sih kata aku.
0: Cantik.
1: 2 tambah 2244 jadinya.
0: Iya, tambah
1: tapi 44. Sekarang udah 45.
0: Iya. Enggak apa-apa karena kita bakalan semangat 45 ya,
1: wow,
0: di Agustus.
1: Yes,
0: ya.
1: Benar banget.
0: Beberapa jam lagi menuju Agustus, teman.
1: Yes,
0: Pro 2.
1: Iya, benar banget, teman Pro 2. Beberapa jam lagi dan ini juga beberapa menit lagi nih di Pak.
0: Betul.
1: Sudah menuju apa nih?
0: Jam 11.
1: Iya.
0: Ya, jadi artinya kita harus kelar dulu malam hari
1: iya,
0: ini.
1: Iya, benar banget. Jadi terima kasih banget ya buat kamu yang udah cerita-cerita tadi. Ada Kak Ilda, Kak Lida.
0: Kak Lida,
1: terus ada Kak siapa lagi tadi?
0: Kak Adit ya.
1: Iya, bener. Pokoknya banyak deh yang udah kirim cerita dan lain sebagainya. Tuh, terima kasih banyak yang udah ikut gabung di siaran kita malam hari ini.
0: Betul banget. Semoga kamu seneng ya ditemenin sama kita, teman Pro 2.
1: Yes.
0: Dan setelah ini bakal DSG Music yang bakal nemenin kamu, so bakal The Music-Music yang udah kita siapin buat
1: betul
0: kamu
1: banget.
0: So thank you so much for stay tune. Dipa yang bertugas pamit.
1: Lagi pamit juga.
0: Bye-bye.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Ma.
2: Hus, sebentar. Mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
3: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
4: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

teman-teman Pro 2 dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RW Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa Program 2, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Dari kawasan Langkau 83 Ampenan, saya Gloria Fernanda bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy'roni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khalisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kelahiran Nabi terakhir. Abdul Muthalib adalah orang yang sangat terpandang dan mulia. Ia memiliki kewibawaan dan kehormatan yang mengagumkan. Dia merupakan salah satu pemimpin besar kaum Quraisy. Saat masih muda, dia pernah bersumpah akan mempersembahkan salah satu anak lelakinya jika dia dikaruniai 10 anak lelaki yang bisa membantunya memperkokoh kedudukan. Dan Allah mengabulkan doanya. Janji harus ditepati. Abdul Muthalib melakukan undian dan dari 10 anak lelakinya, Abdullah yang terpilih.
1: Jangan, Abdullah adalah anak yang bersih dan baik. Lebih baik anak-anak kami yang dikorbankan.
0: Abdullah memang terkenal sebagai pemuda berhati mulia. Atas izin Allah, Abdullah pun ditebus dengan 100 ekor unta. Waktu terus berlalu, pemuda mulia itu kini telah menikah dengan seorang wanita yang soleh. Dia adalah Aminah binti Wahab. Pernikahan keduanya berlangsung dengan meriah. Beberapa bulan setelah menikah, Abdullah harus pergi ke Syam untuk berdagang.
2: Doakan keselamatanku.
3: Tentu saja, semoga Allah selalu melindungimu.
0: Namun, kebahagiaan keduanya tidak berlangsung lama. Dalam perjalanan pulang, Abdullah sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di Madinah.
3: Mengapa engkau cepat sekali meninggalkanku?
0: Hati Aminah terasa hancur. Namun, dia berusaha untuk tetap tegar. Karena pada saat itu dia sedang mengandung. Waktu itu, Mekah merupakan kota yang menjadi pusat semua umat manusia. Banyak orang berdatangan untuk mengunjungi Ka'bah. Meskipun bangsa Arab menyembah berhala, namun mereka tetap memuliakan Ka'bah. Dari generasi ke generasi, empat pemimpin besar Quraisy mendapat tugas untuk menjaga kemuliaan Ka'bah. Salah satunya adalah Abdul Muthalib. Kebesaran Ka'bah membuat Raja Abraha merasa kesal. Dia adalah raja besar dari Yaman.
4: Padahal aku sudah mendirikan bangunan yang lebih besar dan lebih mewah. Tapi, mengapa semua orang selalu saja pergi ke Ka'bah?
0: Dia merasa terhina karena negaranya yang begitu besar tidak bisa mengalahkan Mekah yang hanya sebuah kota kecil. Setelah mengadakan rapat besar, akhirnya raja mengambil keputusan.
4: Jika aku tidak bisa mengalahkan Ka'bah, maka aku harus menghancurkannya.
0: Maka berkumpullah semua pasukan milik raja. Pasukan yang terkenal sangat kuat yaitu pasukan bergajah.
5: Mari kita hancurkan!
0: Teriak para prajurit di sepanjang jalan menuju ke kota Mekah. Berita tentang penyerbuan itu segera tersebar. Kaum Quraisy berusaha menghadang. Namun, mereka semuanya kalah. Mereka kemudian memutuskan untuk mengosongkan kota Mekah dan bersembunyi di tempat yang aman.
6: Lalu, siapa yang akan melindungi Ka'bah?
7: Ka'bah adalah rumah Allah. Tentu Allah yang akan melindunginya. Kita berdoa saja.
0: Pasukan Raja Abraha telah sampai di pinggir kota Mekah. Jumlah mereka sangat banyak. Derap langkah para gajah itu serasa mengguncang tanah. Saat itulah Allah memperlihatkan mukjizat-Nya. Para gajah itu berhenti dan tidak mau melangkah maju.
4: Mengapa semuanya berhenti?
8: Baginda, para gajah tidak mau bergerak.
0: Sesaat kemudian, langit berubah menjadi gelap, tertutup oleh gumpalan hitam yang semakin lama semakin membesar.
9: Ah, apa itu?
10: Api! Api jatuh dari langit!
0: Tiba-tiba saja, teriakan terdengar dari segala penjuru. Gumpalan hitam itu ternyata pasukan burung ababil. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk menyebabkan menjatuhkan batu-batu panas yang diambil dari neraka. Pasukan Raja Abraha pun kalah. Peristiwa penyerbuan Ka'bah oleh tentara bergajah milik Raja Abraha ini dikenal sebagai Tahun Gajah. Pada tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Gajah ini, Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat istimewa, yang merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Alhamdulillah.
0: Kelahirannya telah dinanti oleh seluruh alam semesta. Abdul Muthalib menggendong cucunya dan membawanya keliling Ka'bah.
7: Siapa nama cucumu, wahai Abdul Muthalib?
11: Namanya Muhammad.
6: Itu nama yang asing dan tidak pernah dipakai. Mengapa kau memilihnya?
11: Aku ingin agar semua makhluk di bumi ini memujinya.
0: Pada saat Nabi lahir, ada banyak peristiwa besar yang terjadi. Di antaranya adalah 1. Jin tidak lagi bisa mengintip berita dari langit. 2. Istana Raja Kisra, penguasa Persia yang kejam, berguncang hebat dan sebagian bangunannya roboh. 3. Api abadi yang selalu disembah kaum Majusi padam seketika. 4. Danau sawah yang disucikan bangsa Persia tiba-tiba mengering. Nabi Muhammad terlahir sebagai anak yatim, tidak memiliki ayah. Meskipun memiliki seorang kakek yang terhormat dan memiliki kedudukan, namun keluarga Nabi Muhammad tergolong miskin. Karena itulah, ketika tiba saatnya mencari ibu susu, tidak ada seorang pun yang mau menerima Nabi.
12: Dia anak yatim dan keluarganya pun tidak kaya.
0: Saat itu, datanglah Halimah Asyadiyah dari Habasyah. Dia berharap bisa menemukan bayi dari keluarga kaya yang bisa memberinya upah besar.
12: Aku tidak akan pulang tanpa membawa anak asuh.
0: Namun, Allah berkehendak lain. Halimah langsung jatuh hati begitu bertemu dengan Muhammad kecil dan berjanji akan menjaganya. Sudah menjadi tradisi bagi keluarga terhormat untuk menitipkan anak mereka kepada ibu susu. Selama 1-2 tahun, mereka akan tinggal di pedesaan untuk belajar bahasa Arab asli dan menghirup udara segar.
12: Engkau adalah berkah bagi kami.
0: Sejak mengasuh Muhammad kecil, keluarga Halimah mendapatkan berkah yang melimpah. Kekeringan parah melanda Habasyah, membuat para ternak kurus kering. Namun, kambing milik Halimah bisa menghasilkan susu dengan baik.
13: Hah? Bagaimana kamu melakukannya?
12: Ini adalah berkah dari Allah.
0: Subhanallah, keluarga Halimah memperoleh segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai imbalan atas kasih sayang mereka kepada Nabi Muhammad. Ketika usia Nabi 4 tahun, terjadi sebuah peristiwa besar yang disaksikan oleh para saudara penggembala kambingnya. Tiba-tiba, ada dua orang laki-laki yang membelah dada Nabi, mengeluarkan hatinya dan mencucinya menggunakan air zam-zam. Itu adalah peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad oleh para malaikat utusan Allah. Tidak terasa, waktu telah berlalu. Tiba saatnya bagi Nabi untuk pulang dan tinggal bersama ibunya. Pada suatu hari, sang ibu mengajak Nabi pergi berziarah ke makam ayahnya.
12: Mari kita pergi ke Madinah.
0: Nabi Muhammad yang saat itu masih berusia 6 tahun harus menempuh perjalanan panjang dan berat. Dalam perjalanan itu, turut serta pembantu mereka yaitu Ummu Aiman. Selesai berziarah, Nabi berkeliling untuk mengunjungi paman-pamannya. Kemudian, mereka pun kembali pulang ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, kondisi sang ibu terlihat lemah, hingga akhirnya dia pun wafat. Ummu Aiman memeluk Nabi sambil menangis.
14: Ya Tuhanku, berikanlah ketabahan kepada kami.
0: Nabi Muhammad pun menjadi anak yatim piatu di usianya yang masih kecil. Kabar tentang wafatnya Aminah membuat keluarga besar bersedih.
6: Bagaimana dengan Muhammad?
11: Akulah yang akan merawatnya.
0: Sang kakek mengasuh Nabi dengan baik dan penuh kasih sayang. Dia bangga akan cucunya yang begitu cerdas. Namun, 2 tahun kemudian sang kakek wafat, meninggalkan Nabi sendirian tanpa perlindungan di dunia ini. Setelah kematian kakeknya, Nabi tinggal bersama keluarga pamannya, Abu Thalib. Mereka bukanlah orang kaya, namun mereka ikhlas merawat Nabi tanpa pamrih. Saat mereka kekurangan makanan, paman dan bibi selalu mengutamakan Nabi daripada anak-anaknya sendiri.
12: Makanlah setelah Muhammad kenyang.
0: Abu Thalib pernah berkata,
4: "Engkau adalah anak yang diberkahi."
0: Karena setiap kali makan dengan Nabi, semuanya pasti merasa kenyang. Dan ketika Nabi lebih dulu minum susu, maka semua yang minum sesudahnya pasti merasa puas. Subhanallah, inilah tanda-tanda kemuliaan Nabi Muhammad. Berkah selalu melimpah dimanapun dia berada. Sejak kecil, Nabi telah terbiasa bekerja. Dia menggembalakan kambing, domba, dan ternak lainnya milik para tetangga. Nabi terkenal di antara para pemilik ternak, karena dia adalah anak yang jujur dan dapat dipercaya.
11: Aku tidak pernah khawatir jika menitipkan ternakku kepada Muhammad.
9: Iya, kau benar.
0: Dan ketika usia 13 tahun, Nabi mulai ikut pamannya berdagang. Perjalanan ke Syam sangat jauh dan berat.
10: Apakah anak sekecil dia bisa bertahan di perjalanan?
0: Dan Allah lah yang menjawab pertanyaan itu. Kemanapun Nabi berjalan, selalu ada awan yang memayunginya. Gurun pasir yang begitu panas menjadi teduh bagi Nabi Muhammad. Di tengah perjalanan, seorang pendeta Yahudi melihat mukjizat tersebut dan bertanya,
4: "Siapakah namanya?"
6: "Dia Muhammad.
4: Lindungilah dia dari kaum Yahudi. Kelak dia akan memiliki kedudukan yang tinggi."
0: Dia merasa yakin bahwa pemuda yang dilihatnya itu merupakan nabi terakhir seperti yang tertera di kitab Taurat. Tahun terus berlalu. Nabi Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Sifat jujur dan amanahnya semakin kuat. Hingga dia pun mendapat julukan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Di saat pemuda seusianya suka berfoya-foya, berjudi, dan mabuk, Nabi tidak pernah melakukannya satu kali pun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Suatu ketika, Nabi bekerja pada satu kelompok dagang paling besar di kota Mekah. Kelompok itu milik Khadijah, seorang janda kaya yang sangat baik. Setiap kali Nabi pergi berdagang, dia selalu memperoleh hasil yang memuaskan. Kepandaian Nabi dalam berdagang ini pun menarik perhatian Khadijah. Hingga akhirnya, Khadijah melamar Nabi Muhammad. Khadijah adalah wanita mulia yang berasal dari keluarga kaya dan terpandang. Dia mendapat julukan At-Thariyah, yang memiliki arti suci. Banyak saudagar kaya yang ingin menjadikannya istri. Namun, Khadijah memilih Nabi Muhammad, pemuda miskin dan tidak memiliki kedudukan. Bagi Khadijah, akhlak mulia Nabi lebih istimewa daripada harta dan kekuasaan lainnya. Pernikahan antara Khadijah dan Nabi Muhammad pun berlangsung. Ketika menikah, Nabi berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Kelak, Khadijah lah yang akan mendukung semua upaya Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. Dia adalah istri yang istimewa. Dia rela menggunakan seluruh hartanya untuk menegakkan agama Allah. Subhanallah.
15: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk bu.
3: Lah, masnya ayo,
4: berdiri, nggak apa-apa bu.
3: Oh, terima kasih nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
7: Pro 2 FM Mataram,
8: teman terbaik kamu.
9: Info Pro 2 FM.
10: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saat jadi bacakan info Pro 2. Kamu bersama Gloria Fernanda dan inilah informasi selengkapnya. Dalam semangat peringatan Hari Anak Nasional 2026, lebih dari 1.670 orang mengikuti Run for Equality 2026 yang diselenggarakan Plan Indonesia di Senayan Park, Jakarta untuk mengampanyekan kesetaraan dan juga pemenuhan hak anak-anak termasuk penyandang disabilitas untuk bermain, berpartisipasi dan juga tumbuh tanpa diskriminasi. Mengusung tema Equal Steps, Equal Play, Run for Equality 2026 menjadi pengingat bahwa kesetaraan dapat diwujudkan secara sederhana dari ruang-ruang publik yang memungkinkan anak-anak termasuk penyandang disabilitas berpartisipasi tanpa diskriminasi untuk bermain, belajar, berinteraksi dan juga mengembangkan potensinya. Tema tersebut semakin relevan di tengah masih besarnya tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah menjamin hak-hak penyandang disabilitas dan data tahun 2025 dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan menunjukkan bahwa hanya 17,2% penyandang disabilitas usia produktif yang mengakses pendidikan formal. Selain itu, lebih dari separuh penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan dalam mengakses layanan dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga ruang publik yang aman dan juga inklusif. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur mulai mengembangkan konsep pariwisata berbasis agroedwisata melalui program Kosemba Kopi Sajang Sembalun. Program ini dirancang untuk mengintegrasikan sektor pertanian, pendidikan, pariwisata dan juga teknologi sebagai upaya mendorong ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Selama ini Desa Sajang dikenal sebagai salah satu pintu gerbang menuju kawasan Gunung Rinjani. Di balik potensi alam ini, desa ini juga memiliki komoditas kopi yang dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi dan juga berpeluang dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Melalui konsep Kosemba, wisatawan tidak hanya disuguhi cita rasa kopi khas Sajang, tetapi juga diajak mengikuti proses budidaya, panen, pengolahan, hingga penyajian kopi secara langsung. Pendekatan ini diharapkan memberi pengalaman edukatif sekaligus meningkatkan nilai tambah produk kopi lokal. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2 dan kamu akan lanjut mendengarkan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi pasti kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
11: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
12: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Selamat terbaik kamu, sepada. Happy weekend buat kamu semua dari Glow di Jalan Lengko 83 Ampenan. Dingin gak sih pagi ini? Aku ngerasa kayak rada gerah sih, gak terlalu sedingin biasanya. Cuma di jalan lumayan dingin, jadi kayaknya kalau misalnya kamu berjalan, asik berjalan, maksudnya OTW gitu, jangan lupa dipakai jaketnya, okay? Karena memang sedingin itu. Daripada sakit, kan aku juga ngeliat beberapa orang masih sakit nih teman Pro 2. Ada yang flu, ada yang demam. Jadi mendingan daripada kamu kena begitu ya, kena demam, mendingan dijaga sebelum kena, okay? Dan pastinya masih ada aku, suara aku, Glow, sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah, nemenin kamu di awal pekan. Awal pekan, karena ini tanggal 1 Agustus banget nih teman Pro 2. Jangan lupa dibikin dulu notesnya di Instagram pakai lagu August from Taylor Swift ya. Lagu itu lagi, lagu tergalau itu lagi ya. Seperti biasa nanti di Agustus. Okay, Agustus nih, awal Agustus teman Pro 2. Awal bulan di hari weekend. Aduh, gajinya jadi hari Senin masuknya ya biasanya. Atau masuknya hari ini? Bisa langsung dipakai jalan-jalan. Okay, kalau kayak gitu sambil menunggu nanti informasi cuaca seperti biasa ya, yang bakal ada di Pro 2 FM nanti di 6:30 pastinya aku bakal puterin dulu. Kita hipdut dulu ya, kalau tadi udah dibuka dengan MMG My Mind Gue. Kali ini aku mau puterin lagi hipdut dari Akbar Chalai dan juga Mingse. As

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi.

0: Ke warung Tati, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

di tanggal 1 Agustusnya teman Pro 2. Wah, bentar lagi kita juga bakal adain hari kemerdekaan. Terus juga pastinya banyak banget lomba-lomba yang mau diadain gak sih? Biasanya tuh heboh banget gak sih kalau vibes Agustusan, atau mungkin ada yang hari ini lagi mau pasang bendera di komplek perumahannya. Karena biasanya di Agustus tuh udah mulai pasang-pasang bendera. Cuma kayaknya kalau dipasang sekarang ya, anginnya bakal bikin bendera-bendera itu jatuh dan berterbangan. Jadi kayak ya udah percuma dipasang sekarang, nanti tanggal 17 sudah botak tuh. Jangan sampai teman Pro 2 ya. Pokoknya dijaga, atau mungkin kamu jadi bagian karang taruna di desa-desa kamu, ya udah dibikin dulu kali ya. Soalnya kalau misalnya dibeli sih murah juga, cuma kayak indis ekonomi kayaknya bikin aja gak sih? Gampang juga, cuma warna merah dan juga warna putih. Terus nanti dipasang sama anak-anak karang taruna, kan lumayan banyak tuh biasanya di desa-desa atau di komplek perumahan. Abis itu dipasang. Dan mungkin ada yang juga mau nyari nuansa yang berbeda dari 17 Agustus tahun ini, bisa juga teman Pro 2. Ada aja semuanya mah ide-ide dari anak-anak Gen Z dan juga anak-anak muda ini menurut aku sih. Soalnya Agustus tuh adalah bulan yang menurut aku tuh paling hektik sih. Kayak banyak aja yang mau dikerjain. Aduh. Ya udah deh, kalau misalnya kamu juga hari ini banyak yang dikerjain atau kamu juga lagi kerja kayak aku, semangat. Soalnya kemarin aku libur. Jadi aku pakai liburnya buat gak ngapa-ngapain. Haha, ada yang nanya, "Kak, kalau libur kemana?" Gak kemana-mana. Terus ada yang nanya juga, "Kak, kalau libur ngapain?" Gak ngapa-ngapain. Itu adalah sebuah keberkahan. Gak ngapa-ngapain dan juga gak kemana-mana itu menurut aku adalah sebuah anugerah. Gak semuanya liburan itu harus dipergiin, gak semuanya harus ngapa-ngapain juga. Aku bener-bener yang tidur semau aku, terus habis itu juga melakukan hal-hal yang aku suka, baca buku, terus juga nonton. Seru-seru aja sih menurut aku, gak yang harus pergi kemana, ngabisin waktu kemana. Karena kemarin juga aku jadi sakit perut ya teman Pro 2, bukan kenapa-napa, cuma karena period aja. Seperti biasa lah ya, ada sesuatu yang harus dikeluarkan dari tubuh wanita ini. Alas ada tamunya. Jadi benar-benar dipakai untuk berguling-guling, karena day one itu biasanya sakitnya minta ampun, bro. Jadi kayak ini juga day 2 juga parah sih. Ada gak yang kayak day 2-nya lebih parah daripada day 1-nya? Aku juga tipe yang seperti itu sih. Tapi aku 1-2 sih sakit banget. Rada sedikit pegel punggung. Terus juga badan gak bisa tidur. Aku juga tadi pagi, aku tidur pagi. Terus bangunnya pagi juga. Bingung kan? Gak bisa tidur. Tapi kayaknya nanti abis ini bakal tidur yang enak sih. Karena tubuhnya jadi kayak nge-switch off sendiri gitu. Memang ada-ada saja. Ya udah deh kalau kayak gitu, aku puterin dulu satu lagu, kita hipdut lagi, baru nanti aku akan kasih kamu informasi cuaca, gimana cuaca hari ini. Ada enggak dulu? Jangan deh yang ini. Nanti aja kita hipdut-hipdutannya. Kita puterin dulu lagu Cat's Eye yang paling aku suka nih, ada Gabriella.

0: Info cuaca hari ini.
1: Waktunya informasi, maksudku informasi cuaca teman Pro 2. Saking mau cepet-cepetnya apa yang dikejar juga gak tahu. Gak ada yang dikejar juga dari aku nih. Bingung kan, kayak tiba-tiba suka keceklak aja lidahnya, keceklak gak tahu kenapa juga. Kadang kayak gitu sih, tapi kata orang biasa kalau kedinginan tuh lidahnya suka kelu, jadi kayak suka kebolak-balik gitu kalau ngomong. Bener gak tuh teman Pro 2 menurut kamu? Daripada lama-lama aku kasih tahu informasi cuaca aja ya. Dan untuk di hari ini sih, ini rada dingin sih teman Pro 2. Di sini sih 22 derajat ya. Dan nanti di jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah cuaca diperkirakan bakal cerah dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapannya 69% dan kecepatan anginnya 13 km per jam dari arah timur. Next, di jam 11 siang waktu Indonesia Tengah cuaca juga diperkirakan bakal cerah aja dengan suhu 30 derajat Celcius, kelembapannya 56% dan kecepatan angin 15,3 km per jam dari arah selatan nih. Di jam 2 siang waktu Indonesia Tengah cuaca diperkirakan bakal cerah berawan dengan suhu 30 derajat Celcius, kelembapannya 55% dan kecepatan angin 25,3 km per jam dari arah barat. Ah, agak gede nih anginnya. Jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, buat kamu yang mau sunsetan atau mungkin pergi ke arah pantai, tenang aja cuaca bakal cerah aja dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapannya 68% dan kecepatan angin 23 km per jam dari arah barat. Di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, buat kamu yang mau ngedate kali ya, tenang aja cuaca juga bakal cerah, cuma rada dingin, cocok banget. Buat ngapain ya, mungkin buat pelukan kali, buat yang punya pasangan ya. Dengan suhu 25 derajat Celcius, kelembapannya 82% dan kecepatan angin 13,8 km per jam dari arah tenggara. Jam 11 malam waktu Indonesia Tengah, cuaca juga diperkirakan bakal cerah dengan suhu 23 derajat Celcius, kelembapannya 90% dan kecepatan angin 9,9 km per jam dari arah timur laut. Gitu deh cuaca hari ini teman Pro 2, gak yang kayak gimana-gimana, gak hujan, cuma berawan doang, tapi rada berangin nih. Jadi buat kamu yang gak bisa angin-anginan, jangan dipaksain, pakai aja jaket-jaket itu. Daripada beli jaket gak dipakai, gak guna teman Pro 2. Daripada kamu sakit-sakitan juga gak guna juga kan. Mending diprotek aja diri kamu. Oke, okay? Have a nice day, have a nice weekend teman Pro 2. Stay tune terus karena masih ada Sepada sama Glow sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah.
0: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

pada cuaca ekstrim yang terjadi di seluruh dunia. Perubahan iklim global ini mengakibatkan cuaca yang tidak menentu. Salah satu contoh cuaca ekstrim adalah kemarau berkepanjangan dan suhu bumi yang meningkat. Cuaca ekstrim mengakibatkan naiknya suhu udara di atas permukaan laut, badai, dan angin topan. Sehingga, cuaca ekstrim merugikan masyarakat. Cuaca ekstrim adalah keadaan iklim yang berubah sangat cepat. Hal ini mengakibatkan kenaikan suhu, intensitas hujan, serta bencana alam. Cuaca ekstrim adalah fenomena iklim yang tidak biasa dan berpotensi menimbulkan bencana. Cuaca merupakan keadaan udara dalam waktu dan tempat tertentu. Penyebab cuaca yaitu perubahan suhu, cahaya matahari, kelembapan udara, dan kecepatan angin. Sedangkan iklim adalah keadaan udara di suatu tempat dalam jangka waktu yang lama. Cuaca ekstrim bisa terjadi karena pemanasan global. Contoh cuaca ekstrim yaitu musim kemarau berkepanjangan dan hujan lebat yang sering terjadi. Penyebabnya adalah aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar, efek rumah kaca, dan tidak membersihkan lingkungan. Dampaknya pada iklim global yang berkontribusi pada cuaca ekstrim.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Mungkin ada yang juga jenuh di hari ini atau mungkin di bulan kemarin. Ada enggak sih yang jenuh di bulan Juli, teman Pro 2? Pasti ada sih menurut aku. Ya udah, kalau misalnya udah jenuh, kita udah beralih di bulan Agustus alias bulan ke-8 di tahun ini. Sebentar lagi kita bakal mengarah ke 2027. Oh my god, cepat sekali waktu berlalu. Gak siap banget menyambut 2027. Siap, Deng. Oke, okay, dan pastinya ini udah mau jam 7, cuma rada masih gelap ya di Jalan Langko sih, teman Pro 2, enggak terlalu terang kayak gimana-gimana. Semoga aja enggak ini ya, enggak hujan di hari ini. Tapi perkiraan cuaca itu sih enggak hujan. Cuma di Lombok Barat tuh ya, di Gunung Sari tuh udah kayak Bogor. Kayak gak bisa ditebak gitu loh. Jadi kayak aku rada takut hujan sih sebenarnya. Tapi jangan sampai lah ya di hari Sabtu ini. Tapi kalau hujan gak apa-apa, siang-siang jadi adem. Ya gak sih? Jangan yang ini, jangan yang pagi-pagi jadi bikin mager. Kalau pagi-pagi mah ya udah, kalau kayak gitu teman Pro 2, biar kamu juga makin semangat pastinya di pagi hari ini bakal ada lagu-lagu dan juga yeping-yepingan aku. Biasa dari jam 7 bakal ada informasi-informasi sih ya. Informasi apa? Banyak dong tentunya bakal aku kasih. Dan semalam aku juga baru nonton Indonesia lawan Timor Leste, teman Pro 2. Lumayan seru sih ya, cuma kayak rada bikin gigit jari banget sih. Nanti bakal aku kasih tahu juga skornya dan gimana line up kali ya, line up di Piala AFF ya, ASEAN Championship, bakal kayak gimana. Buat kamu yang penasaran banget dan mungkin suka banget sama bola, nanti ada informasinya.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari. Meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

0: Ayo kita bangkit. Semangat ya.
1: Pak, awali kenapa sih senang banget dengar radio?
2: Radio ini sudah menjadi dunia Bapak. Bapak dapat segalanya. Hiburan, informasi baru, sahabat baru. Bapak punya banyak kenangan. Termasuk kenangan sama almarhum ibu kamu dulu.
1: Hah? Emang kenangan apa?
2: Kenangan pas lagi dengar sandiwara radio di RRI. Butir-butir pasir di laut. Ibu kamu suka sekali dengarnya dulu. Ada juga acara karaoke bersama. Kenal sama ibu kamu dulu melalui radio, Wi.
1: Serius, Pak? Tapi kan sekarang dunia udah semakin canggih, Pak. Kita udah masuk dunia digital. Radio mah gitu-gitu aja.
2: Radio juga semakin canggih, beradaptasi di era digital. Sekarang kita bisa lihat apa yang kita dengar di radio. Kayak di RRI ini. RRI Play, apa namanya? Masa kamu enggak tahu? Katanya kamu anak milenial. Tolong kamu carikan, Bapak, ayo. RRI Play itu. Bapak mau lihat.
1: Ih, Bapak ini. Coba-coba sini saya lihat dulu. Oh, RRI Play namanya, Pak. Bukan RRI Play. Makanya belajar bahasa Inggris dong, Pak. Ngomong-ngomong, tapi serius Bapak kenal almarhum ibu lewat radio? Waduh, kalau gitu Dewi ikut telepon-telepon di radio deh. Siapa tahu dapat jodoh dari sana juga. Dewi udah capek jomblo, Pak.
3: Setiap orang memiliki kisahnya sendiri dengan RRI.
4: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Ngomong-ngomong soal bola, kayaknya karena World Cup aku jadi ngikutin bola deh. Salah satu yang aku suka banget di timnas tahun ini tuh kayaknya salah satu yang baru naturalisasi pemainnya, namanya Mitchell Baker. Nah kemarin waktu lawan siapa ya, lawan Kamboja, dia hat-trick teman Pro 2. Tapi kemarin malam aku nonton sama bapakku waktu Indonesia lawan Timor Leste, aku ngeliat si Baker nih kayak rada sedikit kagok gitu. Mungkin karena penampilan pertamanya dia udah bagus banget kan. Terus tiba-tiba aku lihat juga di kemarin line up lawan Timor Leste kan beda banget ya sama yang pertama kali mereka main sama Kamboja. Jadi mungkin ada beberapa hal yang jadi sedikit bikin shock gitu buat para pemain, apalagi buat Mitchell Baker ya, yang benar-benar baru banget main di timnas, apalagi masih muda banget teman Pro 2, 19 tahun. Hey, ampun, semuda itu. Dan aku juga ngeliat dia sih rada berbeda dari yang pertama. Dan aku ngerasa ya mungkin kita juga gak boleh ngeraguin gitu, kayak bukan meragukan sih, lebih tepatnya tuh jangan meremehkan orang. Apalagi mungkin buat Indonesia, Timor Leste bukan apa-apa karena kita selalu menang kan lawan Timor Leste. Tapi menurut aku bahkan Timor Leste pun menunjukkan penampilan yang luar biasa banget tadi malam. Syukurnya kita menang 3-0 di detik-detik terakhir ya, benar-benar di babak kedua baru kita bisa mencetak skor. Padahal Timor Leste itu main 10 pemain dari babak pertama. Gokil banget sih dia bisa mempertahankan itu. Menurut aku kedepannya Indonesia jangan meremehkan lagi ya. Maksudnya ya walaupun kita ini udah keren banget, tapi gak boleh meremehkan negara manapun. Karena menurut aku ya kita gak bisa ngeremehin itu. Mereka juga punya satu tujuan yang gede, dan permainan sepak bola itu adalah permainan tim, kolektif. Jadi memang harus benar-benar ada chemistry. Dan aku ngeliat juga setelah di babak kedua, Orat Mangun masuk, terus juga Dodi Pamungkas masuk. Nah itu tuh baru kebentuk tuh yang namanya kepercayaan diri dari timnas Indonesia sendiri. Tapi mungkin juga masih belajar bangun chemistry kali ya Pak John Herman, pelatih barunya timnas Indonesia. Tapi memang harus dicoba-coba sih teman Pro 2, cuma jangan coba-coba di sini ya Pak John. Aku rada deg-degan banget, apalagi besok mau lawan Vietnam ya teman Pro 2. Jadi kita berharap banget untuk bisa lanjut lagi, apalagi besok main sama Vietnam di Pakansari ya, di Bogor. Jadi harus maksimal karena kandang sendiri nih bos, jangan sampai kalah lah ya kalau bisa. Aduh, aku deg-degan banget. Itu bakal ada di kapan ya pertandingannya lawan Vietnam? Aku lihat dulu ya teman Pro 2 nih, jadwal AFF Asian Championship bakal kayak gimana nih. Di hari Senin 3 Agustus di jam 8:30 PM ya. Berarti bukan 9:30 di sini teman Pro 2, 9:30 waktu Indonesia Tengah, Indonesia lawan Vietnam di Pakansari Bogor. Waduh, sedikit deg-degan banget. Dan aku kan cari dulu ya ini gimana klasemen AFF. Oke, untuk grup A dipimpin sama Singapura ya. Emang iya ya? Oh my god. Oke, Singapura. Dan abis itu dipimpin Singapura soalnya 7 poin teman Pro 2, udah 3 kali main. Indonesia 6 poin. Di posisi kedua kita Indonesia, dan Vietnam 4 poin 2 kali main. Waduh, gimana nih teman Pro 2? Soalnya kalau Singapura udah 3 kali main ya, Indonesia baru 2 kali main, 6 poin. Jadi ya kita berharap bakal menang lagi biar kita bisa dapat 9 poin nih. Oke. Kalau kayak gitu kita berdoa aja ya teman Pro 2, karena kalau misalnya Vietnam yang menang besok, kita udah tersingkirkan dan kita gak bisa lagi bermain. Karena kayaknya untuk yang ini bakal melaju tuh runner up sama pemenangnya sih ya, nomor 1 dan juga nomor 2 di klasemen. Ya udah, kalau kayak gitu kita tunggu aja kayak gimana. Dan jangan lupa untuk nonton, buat kamu yang bisa nonton nanti kasih tahu aku bakal nonton juga nih nanti besok ya, di tanggal 3 Agustus 2026.

0: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Hah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
2: Itu aku kan.
0: Apa?
2: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Bisa aja kamu pentul jilbab.
3: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Ada juga yang suka anxiety atau semalam habis anxiety nih teman pro 2, kayak aduh aku bingung nih kenapa aku anxiety mulu. Ya ampun, emang kadang begitu sih teman pro 2, jujur aku kadang kalau nggak bisa tidur tuh semalam karena aku bener-bener nggak bisa tidur ya, karena mules juga. Jadi yang bener-bener seharian kayak tidurnya tuh tidur ayam doang. Dan aku ngobrol sama diri aku sendiri, ada nggak yang kayak gitu tuh? Karena aku sering banget kayak gitu, kayak ngobrol sama diri sendiri, terus juga ya udah kayak bener-bener ngobrol, jadi kayak nggak tidur, otaknya tetap bekerja. Aduh, aku nggak tahu juga kayak gimana sih ini teman pro 2. Dan semalam juga ya pastinya hari yang mungkin menutup Juli dengan tidak tidur gitu, kayak menyambut bulan Agustus dengan semangat. Ya nggak juga sih, bisa dibilang nggak semangat. Semangat nggak semangat akan tetap berjalan nggak sih? Jadi kayak ya udahlah ya. Dan pastinya masih bakal sama aku sampai jam 10 teman pro 2. Kalau tadi kita ngobrolin tentang gimana Indonesia lawan Timor Leste ya. Kalau kamu suka nonton bola juga nggak sih? Dulu aku juga nggak suka nonton bola teman pro 2, tapi karena aku adalah anak dari seorang ayah asik. Maksudnya bapakku tuh kan punya anaknya cewek semua ya. Jadi anggapan orang tuh biasanya tuh bakal nontonnya tuh sama anak cowok kan. Tapi menurut aku gak ada yang kayak begitu juga. Ya siapapun bisa nonton olahraga kan, mau kamu cewek mau kamu cowok. Jadi kayak ya udah, olahraga kan gak punya jenis kelamin, jadi ya bisa aja sih sebenarnya. Dan pastinya juga ini jadi hal yang mungkin udah berhenti gak sih, udah gak usah dilanjutin lagi untuk pikiran cowok-cewek. Kalau misalnya cowok sukanya olahraga ini, gak perlu kali, olahraga mah bisa disukain sama siapa aja. Oke, ngobrolin olahraga udah kelar, dan mungkin sekarang kita balik lagi ke film. Ada yang udah nonton Spider-Man Brand New Day? Dan kamu pasti udah tahu Peter Parker yang diperankan sama Tom Holland, dan juga istrinya, udah jadi istri gak sih? Aku kayak curiganya dia udah jadi istri sih ya, Zendaya. Itu juga jujur ada sakit hati banget. Katanya sih aku liat spoilernya bakal gong banget sih ya. Tapi yang bikin gong lagi nih, katanya sih Tom Holland ini bakal punya rencana buat mewariskan karakter Spider-Man-nya ke aktor lain. Sedih banget jujur. Kayak Spider-Man tuh udah melekat banget sama kamu Tom, gimana sih? Dan walaupun dia waktu masih pakai kostum Spidey di Spider-Man Brand New Day, si Tom Holland ini juga sadar ya kalau perannya sebagai Peter Parker tuh gak akan berlangsung selamanya. Jadi waktu wawancara di podcast Happy Sad Confused, Holland juga mengungkapkan kalau dirinya bersama tim juga udah menyiapkan rencana besar buat masa depan karakter Spider-Man waktu mereka menyelesaikan Spider-Man No Way Home ya. Emang masih bisa berubah, tapi aku punya visi yang sangat jelas soal bagaimana meneruskan tongkat estafet ini kepada penerus sebelumnya, kalau katanya si Holland sih ya. Dan menariknya Holland juga mengatakan kalau hal yang paling dia pengen lakuin untuk karakter ini adalah bisa ngebantu membangun transisi ini. Oh my god, gokil banget. Jadi sebagai mentor buat pemeran selanjutnya, mirip kayak gimana Robert Downey Jr. jadi mentor buatnya ketika pertama kali masuk ke Marvel Cinematic Universe lewat Captain America di Civil War di tahun 2016. Dan for your information aja nih, Tom Holland ini pertama kali muncul sebagai Spider-Man itu di tahun 2016 juga lewat Captain America Civil War ya, yang sebelumnya akhirnya mendapatkan film solonya di Spider-Man Homecoming di tahun 2017, satu tahun setelahnya. Dan sejak saat itu dia juga kembali pakai kostum Spidey di dalam Avengers Infinity War di tahun 2018, terus juga Avengers Endgame di 2019. Nah, aku tahu nih yang 2019. Terus juga Spider-Man Far From Home di 2019 sampai Spider-Man No Way Home di tahun 2021. Sampai di babak yang terbaru ini lewat film Spider-Man Brand New Day yang kebetulan juga udah rilis di bioskop, dia masih jadi Spider-Man teman pro 2 sebagai Peter Parker. Gimana menurut kamu? Cocok gak kalau misalnya Tom Holland digantiin? Menurut aku agak kurang lagi, tapi bener sih, gak akan selamanya juga Tom Holland jadi Spider-Man. Bakal ada aktor-aktor selanjutnya yang melanjutkan tongkat estafet. Menurut kamu, siapa yang cocok menggantikan Tom Holland jadi Peter Parker?

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: jack it up.
1: Mungkin lebih banyak orang yang tertarik sama Paris Fashion Week kali ya, tapi kamu harus lihat dulu ada Jember Fashion Carnaval 2026 yang sampai diliput sama media internasional karena menampilkan kostum-kostum yang unik banget, hasil karya anak bangsa pastinya ya. Gokil banget. Jember Fashion Carnival atau JFC 2026 ini baru aja ngebuktiin ya kalau karya kreatif anak bangsa ini juga gak kaleng-kaleng dan layak banget untuk dapetin panggung dunia. Dan untuk edisi tahun ini, kemeriahan parade JFC ini bahkan sampai disorot sama kantor berita internasional, yaitu Agence French Press ya, atau AFP, yang mengunggah di akun Instagram resminya. Gokil. Dan bahkan sampai di websitenya loh, foto-foto yang diabadikan lewat deretan kostum yang spektakuler banget bertema Heal atau Humanity, Earth and Life. Dan juga ada 8 tema yang kayak gaya, pandemic, dan juga sanctuary, ada White Guardian sampai Rebirth juga. Dan setiap kostum ini punya cerita yang emang dalam banget ya, tentang hubungan manusia, bumi, dan juga kehidupan yang diwujudin di dalam detail artistik. Dan juga pastinya megah banget teman Pro 2, dan punya sentuhan budaya yang punya fantasinya yang unik-unik banget. Seru banget ya. Dan ini juga kamu bisa lihat banget kostum-kostumnya di Instagram di AFP News Agency juga, yang unik banget waktu diperagain, dari yang nuansanya tengkorak dan juga bunga merah yang dramatik, ada juga yang penuh sama elemen alam, sampai sentuhan futuristik yang terlihat kayak out of the box banget. Dan setiap look di JFC ini literally nunjukin gimana sih fashion itu bisa jadi medium orang untuk storytelling melalui sebuah karya di badan manusia. Gokil banget gak sih? Dan ini kalau misalnya dilihat-lihat tuh sebenarnya kayak ya udah kayak peragaan busana pada umumnya. Kostum-kostum ini juga yang pastinya hasil kolaborasi dari talenta-talenta kreatif di ekosistem JFC, mulai dari peserta dan juga ada mentornya, alumni juga, sampai tim artistiknya. Wow, tapi menurut aku sih ya, kita gak bisa dikaleng-kalengin lagi ya, karena memang aku lihat juga di AFP benar-benar semegah itu sih teman Pro 2. Kita masuk sampai AFP sih adalah sebuah hal yang membanggakan banget ya. Wow banget sih. Dan aku lihat juga itu tuh benar-benar Indonesia banget gitu. Kok jadi bagus ya? Oh my god, lucu banget, ada anak kecil juga. Buat kamu yang belum lihat, silahkan silahkan masuk ke Instagram, terus juga jangan lupa ketik AFP News Agency. Ih, lucu-lucu banget. Kayaknya kita juga udah bisa masuk Paris loh. Ini kan punyanya Perancis nih teman Pro 2. Wah, udah saatnya kita udah mengeluarkan taring-taring kita nih. Kalau misalnya kamu, gimana menurut kamu? Kalau aku sih layak banget ya. Kita kayaknya udah harus sudah menunjukkan taring kita sih teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryo Akbar Lomban dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengajak masyarakat di Bumi Gora untuk mengetahui, memahami, dan melakukan tindakan awal ketika gempa bumi terjadi. Pertama, tindakan yang harus dilakukan adalah menunduk, bertahan, dan melindungi kepala. Kedua, ketika guncangan gempa dirasakan sudah selesai, segera keluar rumah atau bangunan menuju ke ruang terbuka yang aman sambil melindungi kepala kita. Ketiga, tindakan-tindakan ini harus sering dilakukan oleh seluruh anggota keluarga kita agar kita terbiasa dan secara otomatis menjadi tindakan awal kita ketika gempa terjadi. Yang menjadi korban gempa bukan karena gempanya, tapi karena bangunannya. Kenali bahayanya, kurangi risikonya, bangun budaya sadar bencana, sehingga kita siap untuk selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.